0: pinjaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram, kemudian dengan memasukkan kata kunci lawan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman karir career.garuda-indonesia.com serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun itu diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Informasi cek fakta yang berikut pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi sangat berbahaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Ahli gizi Dr. Tan Shut Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Dengar kami aja kalau selanjutnya kita melangkah ke acara berikut, itu adalah acara Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: 작사고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani round dengan Anda saat ini, mantar kita pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire, dan juga tentunya selamat menjalankan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda di Jumat Berlian ya pendengar, Jumat Bersih Lingkungan. Jangan lupa untuk membersihkan, dimulai dari dalam rumah ya, kemudian halaman ya tentunya. Nah, dan juga saat ini untuk Anda yang sedang melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Cuaca untuk Kota Nabire pagi ini masih sangat cerah mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang masih berkarya ya tentunya, yang sedang menikmati waktu santai atau waktu luang, sama menikmati waktu luang Anda. Bersama Pro 1 masih menemani ruang dengan Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tempat yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda saat ini, mengantar kita pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan keberadaan kita pendengar nantinya berakhir, kebersamaan kita nantinya berakhir hingga nanti pukul 11 ya di Nabire Pagi. Bersama saya Valen Elwan, ada Bung Sulis dan juga rekan-rekan pemancar radio menemani ruang dengar Anda saat ini. Selepas kami bertugas nanti masih ada rekan-rekan kami menemani Anda di Nabire Siang hingga nanti pukul 18 ya, nantinya bersama rekan-rekan Bung Manu atau Manuel Samberi. Selamat menjalankan beberapa aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini yang masih berkarya. Semoga sukses selalu yang sedang menikmati waktu beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda. Menutup perjumpaan kita pendengar ya, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda ya tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Nabire siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang saudara pendengar RRI Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Terima kasih Anda masih tetap dan bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MUI 729 kHz. Jumpa di Nabire Lintas Siang bersama saya Manus Amberi, penyiar Anda. Di teknik ada Bung Abjan Adam, dan juga di pemancar radio ada rekan kami Bung Timotius Vanindi, yang akan setia menemani Anda dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya. Tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Jumat 17 Juli 2026 Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ke depan nantinya jelang siaran langsung pada sholat Jumat yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Babu Salam Kalibobo. Apa kabar Anda di siang hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu dalam aktivitas Anda. Tentunya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Satu informasi pendengar, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmin resmi mengeluarkan surat edaran bernomor 18 tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sekaligus membangun budaya penggunaan teknologi digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab di kalangan peserta didik. Surat edaran ini mengatur penggunaan gawai atau handphone ya selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah ataupun di lingkungan sekolah. Pemerintah menegaskan bahwa aturan tersebut bukanlah bentuk pelanggaran terhadap penggunaan perangkat digital, melainkan upaya untuk mengarahkan pemanfaatannya agar lebih mendukung proses pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital haruslah disikapi secara tepat agar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan gawai perlu diatur sehingga benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelajar. Beberapa risiko yang menjadi perhatian pemerintah antara lain kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan dan kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber hingga gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental peserta didik. Di Kabupaten Nabire, kebijakan ini mendapat sambutan positif dari Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Pijar, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat dalam mengatur penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengaturan penggunaan perangkat digital sangat diperlukan agar peserta didik dapat lebih fokus mengikuti proses pembelajaran tanpa terganggu oleh aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu sekolah menciptakan lingkungan belajar yang lebih disiplin, sekaligus mendorong siswa menggunakan teknologi secara lebih produktif.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Jarum Jam Misteri menunjukkan pukul 11:40 waktu Indonesia Timur. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang mempersiapkan diri, hati, jiwa dan raga untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, kami hadirkan berikut beberapa deretan tembang-tembang religi muslim jelang pukul 12 nantinya dalam siaran langsung salat Jumat yang akan kita siarkan langsung dari Masjid Babu Salam Kalibabu. Selamat siang bagi Anda pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada dan selamat mengikuti.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, selanjutnya kami ajak anda untuk kita ikuti secara langsung ibadah salat maghrib ataupun salat jumat ya, dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama rekan kami Hari Gunawan.
1: Kita dengan para jemaah yang masih ada di luar,
2: rekan Emmanuel di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali bersama kami kerabat kerja siaran langsung salat Jumat Pro 1 RRI Nabire. Insyaallah kali ini Jumat 2 Safar 1448 Hijriah atau 17 Juli 2026 dari Masjid Babu Salam di Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kami sampaikan jemaah memenuhi bagian dalam Masjid Babu Salam di Kalibobo ini. Juga di yang berdatangan ya untuk menunaikan sholat Jumat. Baik, pendengar, kami ajak anda untuk kita ikuti atau mendengarkan berbagai informasi yang akan disampaikan pengurus Masjid Babu Salam, dirangkai dengan rangkaian sholat Jumat di Masjid Babu Salam ini.
1: Sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebelum kita memasuki rangkaian salat Jumat, terlebih dahulu kami akan mengumumkan tentang saldo kas keuangan masjid kita. Saldo akhir pada Jumat yang lalu tercatat tanggal 10 Juli 2026 saldo akhir sebesar 292.780.000 rupiah. Isi kota amal Jumat ditambah dengan kota amal keliling pada Jumat lalu sebesar 7.200.000 rupiah, ditambah dengan kota amal tempat wudhu sebesar 6.150.000 rupiah. Jadi jumlah pemasukan selama satu Jumat sebesar 13.350.000 rupiah. Namun dalam satu Jumat ada dua buah pengeluaran, yaitu yang pertama bayar rekening listrik sebesar 5.338.000 rupiah, selanjutnya beli solar sebesar 450.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran selama satu Jumat sebesar 5.788.000 rupiah. Jadi jumlah saldo akhir yang ada sampai dengan saat ini setelah ditambah dengan pemasukan yang dikurangi dengan pengeluaran, jumlah saldo akhir yang perlu Bapak ketahui bersama sebesar 300.342.000 rupiah. Jumlah saldo akhir yang ada sampai dengan saat ini sebesar 300.342.000 rupiah. Itulah berkisar tentang saldo kas keuangan masjid kita sampai saat ini. Selanjutnya mari kita memasuki rangkaian salat Jumat yang bertindak sebagai hati. Pertama kali yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Wahid Budi Yahya dari Insan Mandiri. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita Iman Ustaz Idris Halim SAG. Sedangkan muasin sekaligus pengiring hati naik ke mimbar adalah Bapak Haji Asmaun. Demikian penyampaian dan kami akhiri. Minallahil musta'an wa'alaikum. Assalamualaikum.

Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang lebih indah dari ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di hari Jumat yang penuh dengan mubarakah ini kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul di salah satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah di masjid kita ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada teladan kita baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tabi'in dan pengikutnya semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa memegang erat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai sunnah-sunnahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumul mahsyar kita semua adalah orang-orang yang termasuk berhak mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah jemaah rahimakumullah, kami sebagai khatib berdiri di atas mimbar ini berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir di tempat ini, untuk marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah jemaah rahimakumullah, di dalam ajaran Islam tidak ada satu manusia pun yang bersih dari dosa, siapapun dia dan apapun status sosialnya, siapapun dia dan apapun gelar-gelar yang dilekatkan pada dirinya, entah ia seorang kiai, entah ia seorang ustaz, entah ia seorang raja, seorang pejabat, seorang ahli hukum, atau mungkin ia seorang rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan dosa. Inilah yang kita fahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adamu khata'un, setiap anak cucu Adam, setiap manusia pastilah ia berbuat salah. Hanya para rasul yang senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga mereka terselamatkan dari dosa, dan di antaranya adalah nabi teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu dengan bertaubat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali ialah dengan bertaubat. Inilah yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa khairul khathiina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa ialah ia yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubat berasal dari kata taba, yatubu, tauban, taubatan, yang artinya adalah rujuk atau kembali, yakni
kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Diibaratkan orang yang ia dalam perjalanan kemudian ia tersesat jalan, kemudian yang ia lakukan jika ia terus berjalan di jalan yang salah, maka ia akan tersesat. Maka ia harus kembali ke jalan yang semula, ke jalan kebenaran, kemudian mengubah arahnya kembali ke jalan semula, dan kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke arah jalan yang benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seseorang bisa kembali ke jalan yang benar atau tobat setidaknya jika ia memenuhi tiga syarat. Yang pertama, ia mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik ia tahu melalui dirinya sendiri atau diberitahu oleh orang lain. Seseorang bisa bertobat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, maka mustahil ia bisa kembali ke jalan yang benar. Ia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Maka kesadaran bahwa seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan yang bersungguh-sungguh, dan ditunjukkan oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika ia sadar telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah agar dirinya bisa bertaubat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengajarkan kepada kita untuk melantunkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berikanlah kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bersedia memutar arah kembali meniti jalan yang benar. Tobat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia dengan rendah hati bersedia berjalan kembali ke arah jalan yang benar. Memang tobat akan selalu menemui hambatan dan rintangan, bisa jadi cibiran dan cemoohan dari masyarakat di sekitarnya, atau bahkan yang lebih menyakitkan adalah lingkungan baru yang ingin ia masuki terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dilalui bagi orang yang hendak sungguh-sungguh untuk bertobat. Dan hal ini yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya ketika beliau menuju tobatnya, dikeluarkan dari surga, berjalan tertatih-tatih di atas muka bumi, terpisah dari istri tercintanya, sampai akhirnya Allah pun menerima taubatnya. Jamaah jemaat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dan berhati-hati terhadap godaan. Seseorang yang telah bertaubat tidak akan selalu mulus, bahwa tidak jaminan ia akan terus di jalan yang benar, karena iblis dan hawa nafsu senantiasa mengajaknya untuk kemudian kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui.
Betapa mulia sikap seorang muslim yang berani bertobat, yaitu berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatannya. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertobat. Jamaah jemaah rahimakumullah, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak boleh ada keengganan bagi seseorang yang bertobat dengan alasan apapun, seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia saya sudah terlanjur lanjut, Allah tidak mungkin mengampuni dosa, dan alasan-alasan lainnya. Barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah berjanji pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah jemaah rahimakumullah, sebab seorang hamba baru dianggap terlambat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah tobat ditolak ketika seseorang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokannya. Kemudian yang kedua, tobat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tatlu'as syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Masa muslimin rahimakumullah, demikian sedikit khutbah Jumat tentang taubat. Semoga dengan taubat yang sungguh-sungguh inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan keberkahan dan ridhonya, serta akan masukkannya kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Luruskan dan rapatkan saf. Stawu aqimu shufufakum wa'tadilu.

ప్రభువము.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Ah, que bom, mano. Allahu Akbar.

الله.

0: Ya pendengar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat Jumat di Masjid Babu Salam Kelurahan Kalibobo telah selesai. Khotib Ustadz Wahid Budi Yahya dalam khutbahnya mengajak jemaah agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Khotib Ustadz Wahid Budi Yahya dalam khutbahnya juga menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang tidak melakukan kesalahan dan dosa, apapun statusnya. Islam mengajarkan kepada umat atau seseorang yang berdosa untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seseorang yang berdosa harus segera sadar dan segera menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya yang benar-benar bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pendengar, siaran langsung dari Masjid Babu Salam di Kelurahan Kalibobo Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPRRI Nabire, Surya Talib, kru Obiven Abjan Adam dan Sulis Irjanto. Reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bersama kembali di berbagai siaran langsung sholat Jumat lainnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai acara lainnya bersama rekan saya Immanuel Samberi di studio Pro 1 RRI Nabire, Jalan Merdeka nomor 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama rekan kami Hari Gunawan. Semoga dengan hadirnya siaran langsung ini memberikan kekuatan iman, kebalan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer.
2: Félicien avec une chute pour l'instant en pleine balle. Victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good and
5: semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want the
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lord pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niara Bulitililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior Difta Pratama.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Prof ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Desarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nampir di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Jumpa lagi di siang hari ini dalam pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026, bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Arjan Adam di teknik, kami akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nantinya.

0: Ya baik 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini menikmati tembang-tembang pilihan, requestan dan juga salam dan itulah sahabat ya dimana saja berada yang mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Dan sudah ada yang terhubung ya di WhatsApp pada senja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat halo. Siang.
1: Apa kabar Kak?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Ya, sehat selalu ya. Dalam lindungan Tuhan tentunya doa terbaik dari senja. Tak kurang suatu apapun. Terutama kesehatan ya Kak ya, sehat selalu.
0: Benar.
1: Jangan lupa makan siang, Kak Mano.
0: Pasti.
1: Iya, plus kopi. Lagunya dulu, Kak, ya.
0: Boleh.
1: Dari Ajeng Febria yang berjudul Lila No Aku.
0: Lila No Aku.
1: Lila No Aku.
0: Oke.
1: Ya, bahasa Indonesianya. Ikhlaskan aku.
0: Putuskan aku.
1: Iya, ikhlaskan aku.
0: Oh, ikhlaskan.
1: Ikhlaskan aku. Lila no aku.
0: Lila no aku yang artinya ikhlaskan aku.
1: Iya, begitu. Salam-salam dulu, Kak, ya.
0: Silakan.
1: Buat Pak Dedan Budi Geprek. Sukses dengan segala aktivitasnya. Juga buat Mbak Karyani, teman sekantor aku ini. Terus Mama Bagus, ya selalu ya sama keluarga. Juga Amo Indesi.
0: Iya.
1: Mbak Cynthia.
0: Bestinya.
1: Iya bestinya. Tapi jarang ketemu sih Kak.
0: Oh, sudah jarang ketemu.
1: Iya, pas ulang tahun pemerhati kemarin aja.
0: Kan tinggal dihubungi.
1: Iya, dia di SPC. Bumi Mulia.
0: Bumi Mulia SPC.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Terus Putra Menau. Terus apa lagi nih? Oh, Mama Siva, Mama Ayu, Mama Ina. Bunda Puja, sehat selalu Bunda. Terus Mano, Putri Kajang, Putri Menginsidi. Siapa lagi nih ya, Putra Menau juga. Oh, Bang Luhut.
0: Iya.
1: Bang Luhut. Dewa juga. Di mana nih, ND ya, NBT.
0: Iya.
1: Iya. Dan juga buat semua tanpa terkecuali, salam sehat selalu buat semuanya. Oke, Kak Mano.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Lila no aku. Terus RRI. Jaya di udara.
0: Oke, kembali kasih juga. Buat Senja yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini. Dengan lagu dari Ajeng Febria, Lila no aku. Yang artinya... dibiarkan saja ataupun biarkan saja aku ataupun tuliskan aku ya, relakan juga mungkin bisa diartikan di belakangnya senja. 0984-22074. Halo, selamat siang Produk.
2: Halo, selamat siang Bung Mas.
0: Iya, selamat siang kembali. Ya. Putra Tunggal Gari.
2: Putra Tunggal Musalam, salam jumpa pintu senjanya nanti. Ada Mama Bagus, Putra Arema, Pak Dek Arema, Mbak Lasri, Mama Sipa, Buren, Amo Wendesi, Mama Legus, selamat siang dan selamat istirahat.
0: Iya.
2: Yang dari Mas Faro, Ibu Jaman, Mas Anu Pak Yudhar juga selamat. Mas Faro masuk, masa sekali aja masuknya.
0: Iya, Mas Waro kayaknya sekali saja hari itu.
2: Pelayaran Mbak Nusa. Ya, lagunya Hujan di Malam Minggu, Bu Manu.
0: Hujan di Malam Minggu, siap.
2: Belum satu ya, apa-apa tuh. Terima kasih Wan Ustaz Lukas sampai ujung acara.
0: Iya. Terima kasih kembali. Selamat siang juga buat putra tunggal di Legari. Hujan di malam minggu, semoga saja cerah ya sebentar di malam minggu. Jadi yang janjian juga bisa terlaksana. Kalau hujan ya bisa batal semuanya. Di belakangnya putra tunggal ada siapakah? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
3: Iya.
0: Dari siapakah?
3: Dari Amel di Riau.
0: Amel di Riau. Apa kabar Amel?
3: Kabar Alhamdulillah baik.
0: Puji Tuhan.
3: Request lagu.
0: Boleh.
3: Lagunya Ikan Dalam Kolam, Bang.
0: Ikan Dalam Kolam.
3: Iya. Salam ya, Bang.
0: Boleh.
3: Salam. Salam-salamnya buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
3: Yang lagi monitor. Buat abang selamat bertugas. Ada ya, lagunya, Bang?
0: Ada.
3: Bang, boleh nambah teman, Bang?
0: Boleh, silakan.
3: Buat teman-teman yang mau berteman dengan Amel di Riau, boleh dicatat nomornya, boleh disimpan. 0851 0851 6-nya 4 kali
0: 6-nya 4
3: kali 6 6-nya 4 kali ya.
0: Iya.
3: Terus 2481 0851 6-nya 4 kali 2481. Makasih iya. Ya Bang.
0: Oke. Kembali ya. Kasih. Selamat siang juga buat Amel di Riau ya. Ikan Dalam Kolam ini dinyanyikan, atau kami pilihkan yang Vita Alfiah ya. Cuaca cerah berawan di siang hari ini ya, dengan awan yang sedikit. Semoga menunjang semua aktivitas yang dilaksanakan di siang hari ini. Segala macam aktivitas tentunya apabila cuaca menunjang bisa terlaksana. Sudah ada 3 lagu dan 3 penelpon kami siapkan di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Ya,
2: pendatang baru.
0: Pendatang baru.
2: Iya.
0: Dari manakah?
2: Dari Sanoba.
0: Sanoba. Oke, baik. Sanoba dalam.
2: Mau kirim-kirim salam buat teman-teman semua yang kerja.
0: Siapa dulu ini?
2: Dari Kakak Irwan.
0: Kakak Irwan di Sanoba.
2: Iya. Iya.
0: Silakan.
2: Salam-salam buat teman-teman tukang cukur yang ada di OJH.
0: Tukang
2: cukur. Iya. Buat warga Nagire semua. Dan teman-teman semua yang ada di RRI. Iya.
0: Terima kasih.
2: Salam kenal ya, dari
0: Kakak
2: saya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan ke depan bisa update lagi bisa, dan saya kenal pasti banyak orang Nabire lagi.
0: Siap, tentu pasti itu ya Kakak. Iya. Lagu apa? Lagu dangdut?
2: Lagu pop bisa.
0: Apa?
2: Lagu khusus lagu dangdut ya.
0: Acaranya Pro Dangdut, jadi lagu dangdut.
2: Pro Dangdut. Mungkin lagunya Roma Irama. Judulnya apa namanya nih?
0: Begadang. Bukan.
2: Iya, Begadang.
0: Begadang.
2: Boleh. Iya, oke.
0: Karena ini begadang malam minggu ini.
4: Iya. Oke, Bapak, ya. Terima kasih.
0: Oke, kembali
4: waktunya. Kasih. Salam siap. Semua.
0: Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang, Kakak Irwan ya dari seputaran Sanoba sudah bergabung, katanya pendatang baru. Tapi juga tentu orang Ngabire ya pasti kalau sering akan juga dikenal sama penelpon ya. Pasti juga dapat salam dari pemerhati juga ataupun juga yang biasa menghubungi bersama-sama kami di siang hari ataupun hari-hari lainnya. Begadang dari Roma Irama.

Ya baik, pendengar, kita dengarkan dulu 4 lagu yang sudah kami siapkan ya. Ada Senja dengan Lila Nu Aku, ada Putra Tunggal Hujan di Malam Minggu, Amel Ikan dalam Kolam, dan Kakak Irwan dari Sanoba dengan requestan Begadang dari Haji Rumah Irama.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2006. Anda masih bersama saya Manu Sambiri, penyiaran dangdut, dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih temani Anda hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan di via WhatsApp di 0813-5494-419 ada Bang Luhut ya dari Tapanuli yang sudah menghubungi kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Bro Dangdut, Bang Luhut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Lai Manu.
0: Iya, selamat siang, Dangdut adalah kita, orang Tapanuli. Iya.
1: Ini kabar sehat, katanya teman-teman cerah, ini juga kita di polisi.
0: Iya. Hampir sama cuacanya. Bukan hampir sama, tapi sama ya, cerah.
1: Oh, hampir sama ya. Iya, saya nggak apa-apa yang penting kabar baik kabar sehat juga ya.
0: Pasti.
1: Iya, iya. Oke, aku mau dengerin lagunya dari... yang dari Lesti saja.
0: Dari Lesti yang mana?
1: Yang judulnya Tirani.
0: Tirani.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, salamnya yang pertama buat Le Manus yang berdiri sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima
1: Terus
0: kasih.
1: Terus ada juga Diren Amo Manop, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Yu, ada Mama Sipa, Mama Rumrawet, Tiga N, Mama Sipa, Aji Medi, Bang Prakamoro, Bang Rizamudi, Papa Lin, ada Senja dan buat semua-semuanya saja lah Lai yang mana pun berada.
0: Oke.
1: Ya, ada lagunya itu kan Lai ya?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Lai Manus. Siap. Nampak juga sampai tuntas bersama operatornya.
0: Selamat okay.
1: Siang, Pro Dangdut. Dangdut,
0: tadi Dangdut
1: kita. Terima kasih.
0: Horas. Kembali kasih. Horas. Bang Luhut dari Tapanuli Utara, Lesti dengan Trani ya, lagu yang ditonton sudah 55 juta kali ya. 6 tahun yang lalu ya, cukup populer juga lagu ini. Di belakangnya ada Mama Bagus. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bro Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Selamat siang orang Karadiri satu.
2: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Amin, makasih.
2: Kembalikan sama-sama juga. Kak Mano. Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Adela sama Mas Pendi, judulnya Berdiri Bulu Romaku.
0: Berdiri Bulu Romaku, siap.
2: Salamnya buat yang sudah lewat, hingga pemuda itu, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9 di Karadiri, Abang Mansar Mansur, Opa Amik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Menau, terus Abang Marcel yang di... Aduh, pokoknya itu sudah. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Pijiri, sama Mbaknya Bunda Novel, Putri Kacang, Bunda Puja, ucapannya selamat siang semua.
0: Iya.
2: Iso Sambi, Putri Koridor, Masuk Marum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Mbak Banjir, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat Opa, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni. Tak lupa juga buat yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta Feria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Ibu Rusi Teori, Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Yang di Topo sana kan ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Waro sama Mbak Indahnya. Terus buat Putra Tunggal Mama Randy, ucapannya semua selamat siang. Bapak dan Mama Teguh, terus Senja, Pak Dedan Bede Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Diren, Putra Arema, ucapannya selamat siang. Ya, di Manado sana kak ada Nona Vika, Bunda E, terus di Jambi sana ada Bang Jam, Bunda Jamila sama Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, terus Abang Andi, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Yusuf yang ada di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizky, tak lupa juga buat Abang Samsol, Abang Ibrahim, ucapannya semua selamat siang, sehat menyertai semuanya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Kak Manonya, lagunya ditunggu.
0: Lagunya tadi apa?
2: Saya kembalikan, terima kasih.
0: Berdiri Bulu Romaku dari siapa tadi?
2: Dari Adela.
0: Adela, oke. Okay,
2: Dari Adela, Mas Pendi sama siapa itu?
0: Iya, sama.
2: Terima kasih, Kak Mano.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih kembali juga. Om Adela. Ini berdiri Bulu Romaku. Ya. Nanti kami hadirkan ya. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419.

0: Halo Senja, halo, selamat siang kembali lagi.
1: Selamat siang kembali lagi Kak Mano.
0: Oke, rame ini kalau kembali lagi.
1: Ya, sekarang lebih rame weh. Kak,
0: iya.
1: Lagunya dari Roma Irama ini Kak ya.
0: Ya, yang mana? Ayo.
1: Dewa Amor Kak, woy pokoknya weh.
0: Dewa Amor, mantap ini.
1: Ada Kak?
0: Ada.
1: Iya aja buat yang lagi pas moron gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Saya otak minggu. Manunya tentu.
0: Wow.
1: Saya kira bersama yang dicinta.
0: lagi di kandang ini.
1: Apa?
0: Lagi sendiri.
1: Oh, sendiri di situ.
0: Sendiri di situ.
1: Di situ. Nanti kalau di rumah, wey.
0: Iya di rumah
1: potong
0: baru lain.
1: Ya lagunya buat yang udah masuk ya malah bagus, makasih singgulannya Luhut. Bahagia selalu Mas Luhut ya.
0: Iya.
1: Oke, lagunya ditunggu Kak.
0: Iya.
1: Kak Mano udah makan siang belum Iki?
0: Sudah.
1: Oh alhamdulillah. Yang nyuruh ini yang teriak-teriak ini belum. Turun 1 kilo.
0: 1 kilo turun, kenapa bisa begitu? Sengaja Kak?
1: Iya, kenapa?
0: Disengaja kah turunnya?
1: Disengaja. Iya, Kak.
0: Takut
1: gemuk ya, Kak ya.
0: Oh, takut
1: sudah
0: gemuk.
1: Pendek gemuk kayak bola voli sih. Iya.
0: Okay.
1: Ya buat Mama Ayu mana suaranya? Mama Ina.
0: Nah, itu lagi.
1: Ya selalu.
0: Orang topo, mana suaranya?
1: Ya. Buat ini lagi ya, adiknya Pak Digeprek ini Mbak Karyani yang lagi sibuk-sibuk.
0: Mbak siapa?
1: Adiknya Pak Digeprek.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak Karyani.
0: Mbak Karyani. Selamat siang, selamat beraktif.
1: Iya, mau pulang ini Kak, tanggal 28 insya Allah dia mau pulang ke Jawa. Di Nabire ya. Panas katanya, apalagi dekat penggorengan, dekat keripik, ya panas katanya.
0: Iya, hari-hari.
1: Ada, iya. Ya, Kak Mano doakan iya. Ya, dari segi senja ke situ, tak bawakan keripik dari itu. Oke, Kak.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu, Dewa Amor, buat yang lagi kasmaran nanti besok ya.
0: Iya.
1: Malam minggu. Kamar bulan ini bujang bingung kawin pusing. Oke, Kak. Makasih.
0: Kembali
1: kasih. Ditunggu RRI jadi udara. Dah.
0: Iya, Senja sudah bergabung ya. Dewa Amor dari Roma Irama ya. Lagu ini cukup lama juga ya yang dibawakan oleh Haji Roma Irama. Di belakangnya Senja. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang orang jauh ini ada harus ada jedanya.
2: Iya.
0: Selamat siang Bang Nasrun.
2: Yo.
0: Apa kabar? Kabar baik pasti.
2: Iya, sehat-sehat. Kabar ya. Baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Waduh, ini siang-siang dengar lagu apa ini? Dangdut boleh ini sambil
2: jemput. Lagunya Imam Saripin, Sebelum
0: Imam...
2: Bobo.
0: Sebelum Bobo?
2: Iya.
0: Sebelum Bobo siang.
2: Iya, aku mengenal sama tugas, selalu sama Pak Rumah, ya sudah sangat kompak. Ada Mayu, ada Kamulan, Ma Nopel, Mateku, ada Irin, ada Jakarta dari Bogor, ada Pak Ali Iwan, Bung Leman, Maulan, ada Melani, Ma KPI, Mas Sohi, ada Bagus, ada pada Yusuteng, Putri Senja, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tanpa kecuali kompak. Terima kasih
0: kembali, selamat siang orang jauh di Palu, Sulawesi Tengah. Bang Nasrun ya sudah bergabung. Lagu dari Imam S. Arifin Sebelum Bobo ya, sudah ada beberapa lagu ini. Ada Bang Luhut, Mama Bagus, Senja dan Nasrun yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, kami hadirkan dulu beberapa tembang berikut ini. Selamat siang dan selamat mendengar.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

sayang. Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi ku rasakan.

0: Tetap kerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut Dangdut Tarla kita di hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Tentunya kami yang bertugas di Nabila Lintas Siang, saya Marisan Biri dan juga rekan Absen Adams. Ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada dan sampai jumpa.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: Saya dukung Argentina.
3: Saya dukung Brazil.
2: Wah, kita beda ya.
3: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
4: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
5: Yang penting bukan siapa yang menang,
3: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
4: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
5: Boleh fanatik,
3: tapi tetap santun.
4: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
6: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
4: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat sore peringatan dari Pro Satu Nabi di mana saja Anda berada. Senang sekali masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Sambiri, Nyaranda dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Ada Bung Timotius Panindi di pemancar radio yang setia temani Anda di siang menjelang sore. Di sore hari ini hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur, dengan berbagai program acara akan kami masih kami hadirkan menemani sore hari Anda. Kita jalan penyampaian warta berita daerah sore nantinya di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadir dengan beberapa informasi terupdate yang akan kami update dari portal rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Hingga nantinya di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur.

0: Kabar terkini dari Nabrinet PT Freeport Indonesia PTFI bekerjasama dengan Tempo Institute menggelar pelatihan jurnalisme penulis feature profil bertajuk sosok inspiratif di Tanah Papua di Kabupaten Nabire. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2026 dimulai pukul 8 tepat hingga 17 tepat waktu Indonesia Timur bertempat di salah satu hotel di Kota Lama Nabire. Pelatihan ini dirancang meningkatkan kapasitas para jurnalis dan penggiat media dalam menghasilkan tulisan feature profil yang kuat, mendalam dan memiliki nilai inspiratif. Selain membahas teknik penulisan, peserta juga akan mendapatkan materi mengenai strategi publikasi di media sosial hingga peluang monetisasi konten digital. Hari pertama di kemarin, ya, hari Kamis, diawali dengan sesi pembukaan dan ice breaking pada pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, peserta mengikuti materi pertama mengenai storytelling sebagai motor penulisan profil yang membahas bagaimana membangun alur cerita agar tulisan lebih menarik dan mudah dipahami pembaca. Sementara di hari ini, Jumat 17 Juli 2026, kegiatan diawali dengan review materi hari pertama. Setelah itu, peserta memperoleh materi tentang strategi mempublikasikan berita di media sosial yang bertujuan memperluas jangkauan pembaca sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi konten jurnalistik di berbagai platform digital. Sebagai informasi, pelatihan ini menghadirkan dua narasumber berpengalaman yakni Bapak Karis Tajudin, wartawan senior Tempo, sekaligus Direktur Tempo Institute, dan Mardia Chamim, jurnalis senior yang merupakan pendiri serta mantan Direktur Eksekutif Tempo Institute. Sebanyak 20 wartawan dari wilayah Papua Tengah mengikuti kegiatan tersebut dengan peserta didominasi jurnalis yang berasal dari Kabupaten Nabire.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Nabire sore ini.

Pengumuman dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.

Ini satu informasi dari seputarpapua.com di Papua, di seputarpapua.com ya, dilaporkan dari pihak di mana kepolisian daerah Polda Papua resmi mengungkap penyebab ledakan bom sisa perang dunia kedua yang terjadi di kompleks perikanan distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2006 lalu. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi mengamankan 111 barang bukti, mulai dari serpian logam, material ledakan, hingga peralatan yang digunakan pelaku seperti mesin gerinda dan gergaji besi. Kabit Laboratorium Forensik Polda Papua AKBP IGD Suhartawan menjelaskan bahwa pusat ledakan berada di kolong salah satu rumah warga. Menurut KD, ledakan berskala besar ini dipicu oleh aktivitas pemotongan fisik mortir menggunakan gergaji besi. Gesekan antara mata gergaji dengan badan mortir menghasilkan panas yang kemudian mengenai pemicu atau fuse. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gultom menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 25 saksi dalam kasus ini. Hasil penyelidikan menetapkan 5 orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan aktivitas pemotongan mortir tersebut. Namun karena kelima tersangka turut menjadi korban meninggal dunia dalam insiden tersebut, kepolisian memutuskan untuk menghentikan penyidikan.

0: murid. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir.

0: Jur datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: netizen, mace, pace, kakak, ade dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokai Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan menjajakan untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah sore.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Polres Nabire mengembalikan motor curian, 10 kasus curanmor dan curas terungkap.
3: Mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan Alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan guna menghadapi potensi kejadian luar biasa.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan yang berhasil diamankan kini telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
2: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
3: Belakangan ini, kami kembali giatkan kegiatan KRYD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire. Ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, Alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian seperti yang kita bisa lihat bersama di depan, hari ini yang bisa kita sajikan dari sekian LP yang ada, ini baru sebagian, ada beberapa kendaraan yang belum kita semuanya taruh di depan. Namun rekan-rekan bisa lihat bersama di sini ada 24 kendaraan bermotor dan rata-rata hasil curas maupun curanmor ini adalah kendaraan sepeda motor Matic.
2: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
3: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas dan diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM. Tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
2: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas, khususnya curanmor dan curas serta curat, terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian luar biasa atau KLB melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Salah satu upayanya dengan memperkuat peran tim gerak cepat atau TGC di seluruh puskesmas agar mampu melakukan deteksi dan penanganan secara cepat. Nur Febrana selengkapnya melaporkan.
4: Upaya memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular terus dilakukan pemerintah Kabupaten Nabire melalui pelatihan bagi kepala puskesmas dan petugas surveillance. Dalam kegiatan yang difasilitasi Wahana Visi Indonesia tersebut, peserta dibekali materi mengenai tim gerak cepat atau TGC yang berperan sebagai garda terdepan dalam merespon dugaan kejadian luar biasa maupun wabah di masyarakat. Selain memperkuat kapasitas petugas, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memastikan setiap puskesmas memiliki tim gerak cepat yang aktif dan memiliki dasar hukum yang jelas. Tim tersebut diharapkan mampu melakukan penyelidikan epidemiologi secara cepat, mengidentifikasi sumber masalah, serta memberikan rekomendasi penanganan sehingga penyebaran penyakit dapat dikendalikan sejak dini. Pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Arini Yusofia, menjelaskan, tim gerak cepat merupakan ujung tombak dalam penanganan KLB maupun wabah. Menurutnya, setiap puskesmas perlu memiliki tim yang siap bergerak ketika menerima laporan adanya dugaan kejadian luar biasa di masyarakat.
5: Teman-teman puskesmas adalah ujung tombak untuk eksekusi di lapangan langsung di masyarakat dengan pasien. Pasti sudah lakukan, tapi kita interview kembali lagi bagaimana supaya kalau belum terbentuk TGC, kita harus bentuk. Kalau belum, kita bentuk. Sesudah ikut kegiatan ini harus terbentuk. Itu sangat menolong kita bagaimana supaya tim ini untuk mereka bekerja untuk tim cepat. Ketika ada terjadi wabah atau KLB, ada laporan dari masyarakat kepada kepala puskesmas, tidak mungkin kepala puskesmas yang turun lapangan langsung dia membawa ya, pasti tim yang akan bergerak untuk langsung di lapangan.
4: Tidak hanya membahas kesiapsiagaan menghadapi KLB, pelatihan juga menyoroti pentingnya kualitas pelaporan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Data pelaporan menjadi dasar pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus penentu kecepatan respon terhadap potensi wabah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Damara, mengungkapkan capaian kelengkapan pelaporan SKDR di Nabire masih perlu ditingkatkan. Ia mengingatkan seluruh puskesmas agar tidak hanya melakukan pelayanan di lapangan, tetapi juga memastikan seluruh data diinput ke dalam aplikasi agar capaian kinerja dapat terbaca secara nasional.
6: Target dari nasional untuk kita kelengkapan SKDR itu harus lebih dari 90%. Tetapi di tahun 2025, capaian yang didapat itu cuma 28.76%. Ini sangat-sangat jauh. Harusnya 90%, yang dicapai cuma 28.76%. Memang untuk 2026 ini sudah ada perbaikan. Di bulan Juni ini kita punya capaian sudah 63.15%. Ada dua kemungkinan, jangan sampai Bapak Ibu ada kerja tapi tidak input di sistem. Kita punya capaian itu dilihat di aplikasi ya.
4: Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Nabire memiliki tim gerak cepat yang aktif, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelaporan surveillance. Dengan demikian, deteksi dini dan penanganan terhadap potensi kejadian luar biasa maupun wabah dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya, memastikan pimpinan Pratama cakap dan berkompeten di bidang organisasi perangkat daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan uji kompetensi dengan menghadirkan narasumber dari Jayapura. Jidevi Penjatan menurunkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar uji kompetensi bagi para pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan tim penguji dan narasumber independen dari Jayapura untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan profesional. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, uji kompetensi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap pimpinan OPD memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Menurut Mesak Magai, jabatan pimpinan tinggi Pratama bukan hanya sekedar posisi struktural, tetapi juga amanah yang menuntut kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran narasumber dan tim penguji dari Jayapura diharapkan mampu memberikan penilaian yang independen sehingga hasil uji kompetensi dapat menjadi dasar dalam pengembangan karier aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
8: Di kompetensi ini, pada Kabupaten Nabire, pasti ada juga yang seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan. Ada berapa PD, ada juga yang pensiun, ada juga yang meninggal provinsi, itu ada berapa PD. Sehingga nanti setelah ini kami juga akan menyuruh juga kayaknya juga pada minta untuk Pak Prof dan Ibu serta para mandiri tetap kita akan konsultasi kembali setelah ini. Kami masih ada seleksi terbuka dan ada hukum lagi setelah pokoknya kami akan hukum periode tertentu yang menurut saya evaluasi kinerja yang kami lakukan sehingga kami bisa lakukan saja hukum nanti. Sehingga tentunya bahwa kami juga akan minta kepada arahan dan masukan daripada PKN 9 Papua untuk seleksi terbuka dan hukum yang kami akan lakukan di Kabupaten Nabire.
7: Bupati Mesak Magai juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pelatihan tata laksana stunting bagi tim penanganan stunting dari 26 puskesmas dan 3 rumah sakit rujukan. Pelatihan selama 4 hari ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani stunting secara komprehensif. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
9: Pelatihan tata laksana stunting yang berlangsung mulai 15 hingga 18 Juli 2026 diikuti oleh dokter, nutrisionis, perawat, dan bidan dari 26 puskesmas serta tenaga kesehatan dari RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan Rumah Sakit WA Banti. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta beserta tim Master of Trainer atau MOT. Kepala Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Hasmawati, mengatakan pelatihan ini digelar karena stunting masih menjadi tantangan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan diharapkan memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan deteksi dini hingga penanganan kasus stunting sesuai standar.
10: Kita tahu bahwa kasus stunting itu masih menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama balita di Kabupaten Mimika. Angka stunting kita cukup banyak, meskipun persentasenya kecil, tapi secara absolutnya banyak. Karena balita di Kabupaten Mimika jumlahnya banyak. Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat atau bidan, dan nutrisionis yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit.
9: Hasnawati menjelaskan, berdasarkan data rutin dari puskesmas dan posyandu, prevalensi stunting di Kabupaten Mimika saat ini berada di kisaran 9,7%. Meski presentasinya tergolong rendah, jumlah balita yang mengalami stunting tetap tinggi karena populasi balita di Mimika mencapai sekitar 32.000 anak. Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup dilakukan saat anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Upaya pencegahan harus dimulai sejak remaja putri, dilanjutkan pada masa kehamilan, hingga pemantauan pertumbuhan balita secara berkala agar faktor risiko dapat dideteksi sedini mungkin.
10: Karena ini kan masalah gizi yang berkepanjangan, mulai dari dia hamil, mulai dari dia sebelum hamil. Tapi rata-rata ya sehat-sehat kelihatannya, bahkan ada yang gemuk, tapi ternyata dia ada riwayat masalah gizi sehingga dia dikategorikan stunting. Tapi kalau misalnya dari Kemenkes masih mengukur, masih kita berpatokan bahwa tinggi badan menurut umur itu tidak sesuai. Tapi di belakang, di dalam, di latar belakangnya itu ada masalah gizi yang berkepanjangan. Jadi mulai dari dia ibunya waktu dia remaja putri mungkin dia kek atau anemi, kemudian dia masuk di masa kehamilan, kehamilannya dia kek, kurus. Kita tahu juga di sini penyakit infeksi banyak ya, malaria dan lain sebagainya. Kalau dia lahir dengan berat badan lahir rendah, itu adalah tiket dia masuk ke stunting.
9: Dinas Kesehatan berharap mampu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini, pemantauan pertumbuhan hingga penanganan balita berisiko stunting, sehingga angka stunting di Kabupaten Mimika dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Peningkatan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire akan memberdayakan ekonomi masyarakat lewat olahan sagu. Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
11: Olahan sagu modern sangat potensial untuk memberdayakan masyarakat kampung. Sagu dapat diubah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti brownies, es krim, biskuit, mie sagu, dan beras analog atau beras sagu. Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, Papua Tengah, John Wayar, SIP, dalam keterangannya kepada RRI menegaskan bahwa dalam mengembangkan produk sagu menjadi makanan kekinian akan membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan khususnya bagi masyarakat kampung. Ia menjelaskan tujuan utama pemberdayaan masyarakat kampung lewat sagu yang melimpah adalah mengubah potensi pohon sagu menjadi sumber kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, dan pelestarian budaya lokal agar warga tidak lagi tergantung pada komoditas luar. Menurut John Wayar, untuk mengubah sagu dari makanan pokok tradisional menjadi produk turunan baru yang lebih menarik, bernutrisi, dan kompetitif di pasaran, serta meningkatkan keterampilan masyarakat, pihak Distrik Wapoga akan melakukan kerjasama dengan PKK Provinsi untuk memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat terkait teknologi pengelolaan sagu yang higienis dan modern.
12: Sagu ini kita harus berdayakan masyarakat untuk, bukan untuk papeda saja, tapi untuk jadi cemilan atau makanan. Itu saya ada punya program dengan PKK Provinsi untuk mereka bagaimana memperdayakan sagu itu jadi cemilan makanan lain selain makanan papeda.
11: Pemberdayaan masyarakat kampung lewat sagu, lanjut kata John Wayar, diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, serta diharapkan juga sagu tidak lagi sekedar menjadi makanan pokok pelengkap, melainkan motor pelengkap industri kreatif yang meningkatkan taraf hidup warga secara berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini Jumat 17 Juli 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 17 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandang pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekalian, warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, Polres Nabire mengembalikan motor curian, 10 kasus curanmor terungkap. Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan guna menghadapi potensi kejadian luar biasa. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Gratis,
3: gratis,
2: gratis,
3: gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dude.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Pendengar, selamat sore bagi Anda yang masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satna Biri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama, dan juga beberapa tembang dan informasi dan serta pengumuman hadir ke ruang dengar Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 17 nantinya di ataupun pukul 17 lebih 30 menit ya, kami hadirkan beberapa tembang religi muslim jelang terhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Dikabarkan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Tani Merdeka Provinsi Papua Tengah menghimbau seluruh masyarakat adat dan warga di Papua Tengah untuk menjaga serta memanfaatkan tanah adat dan lahan yang masih kosong sebagai kawasan pertanian produktif. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Himbauan ini disampaikan melalui surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada masyarakat Papua Tengah. Dalam surat itu, DPW Tani Merdeka menekankan bahwa tanah adat tidak hanya memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat Papua, tapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber kehidupan apabila dikelola secara berkelanjutan. DPW Tani Merdeka Papua Tengah menilai pemanfaatan lahan pertanian jadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pengelolaan lahan secara produktif juga diyakini mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Melalui imbauan ini, masyarakat diajak memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam berbagai komoditas pertanian seperti jagung, padi, tanaman hortikultura, maupun komoditas produktif lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Selain mendorong pemanfaatan lahan, DPW Tani Merdeka Papua Tengah juga mengajak seluruh kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, pemuda, perempuan, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga tanah adat sebagai warisan leluhur.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: pengumuman dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosim Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosim Pancar.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses, karya Rian Hidayat Abi yang mengajak para pelajar untuk memiliki mindset dan strategi yang tepat.

Buku ini memberikan panduan bagi pelajar untuk meraih prestasi yang optimal, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, selamat sore ke zaman Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, yang akan mempersiapkan diri, hati dan jiwa ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami hadirkan beberapa teman religi menemani Anda dalam mempersiapkan diri ya, jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabire lintas siang, saya Manusamberi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire lintas malam yang menemani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Selamat sore bagi Anda pendengar yang mana saja berada dan sampai jumpa lagi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nabire sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, selamat sore dan kami ajak anda kita ikuti tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Masjid Agung Jamixinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Keperjelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Rajelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Argentina.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, menemani malam Anda di hari ini ya, hari Jumat 17 Juli 2026. Senang sekali saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti, atau hingga kita tutup siaran ya. Dan mendengar, tentunya kami sudah siapkan juga beragam program-program untuk menemani Anda di malam hari ini ya, menemani santai Anda, untuk Anda yang sudah mungkin bersantai-santai di rumah, di tempat Anda untuk beristirahat ya. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan juga selamat beraktivitas. Semoga segala apa yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga tentunya. Baik pendengar, tadi dibuka oleh Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu. Oke, kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Mita Talahatu dan Fresly Nikiju, Percuma, spesial untuk Anda.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di malam ini ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang berkendara juga saya ucapkan berhati-hati di jalan ya. Perhatikan keselamatan Anda dan pengendara lain tentunya, dan semoga selamat sampai tujuan. Dan mendengar pukul 18.57 ya kali ini, dan nanti di pukul 19 kita jelang Warta Berita Gema Papua ya, rangkuman berita-berita Skorwil 1 Papua yang kali ini dilaksanakan oleh RRI Pro 1 Serui. Dan pendengar, tadi satu lagu dari Terry di Persimpangan Dilema. Kali ini saya mau hadirkan dari Ongen Tua Hena, lagu dari daerah Manado ya, Maluku maksudnya. Lagu pop daerah Maluku yang diciptakan oleh R. Angkotasan. Dan lagu ini berjudul Lewe Hehe Rasa, menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang kandas akibat kehadiran orang ketiga. Dan lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang mengalami patah hati mendalam, atau sering diibaratkan seperti luka yang tidak berdarah. Aduh ya, sakit sekali lagunya. Baik pendengar, Lewe Hehe Rasa, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita bergabung dengan RRI Serui dalam rangkuman Warta Berita Sekorwil 1 Papua dalam Gema Papua.
1: Wamena, Merauke, dan Bovindi. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 17 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, Polres Biak Numfor didukung Polda Papua menggelar press release pengungkapan kasus ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selengkapnya dilaporkan reporter Ririn Airini dari RRI Biak.
2: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan pers rilis mengungkapkan kasus ledakan beda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuisaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
3: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
2: Sementara itu di reskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
2: Kabid Lapor Polda Papua AKB PP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
3: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Kira-kira itu terlena. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
2: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam handak peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
2: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan bersama Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
5: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yosua Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan. Termasuk hadir juga dari wakil kepala perwakilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kemudian konsul. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan soal pertemuan tadi. Kita membahas beberapa hal terkait dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang dilakukan dan melancar supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
4: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
5: Ya, pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, tingkatkan kolaborasi, komunikasi.
4: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Solia melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan berhasil diamankan telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
6: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
7: Dan kegiatan KRJD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire ini merupakan salah satu curan mor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curan mor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
6: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
7: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas, sudah diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM, tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curan mor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
6: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas khususnya curanmor dan curas serta curat terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arul Sodila melaporkan.
1: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Pemirsa, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG SD Impres 1 Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar selain membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran semata dan konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Program Makan Bergizi Gratis MBG memberi dukungan penting terhadap kesiapan belajar siswa di sekolah dasar. Dengan mendapatkan asupan gizi yang cukup sebelum mengikuti pelajaran, siswa memasuki kelas dalam kondisi yang lebih segar dan stabil. Kepala Sekolah SD Negeri Impres 1 Menawi, Martin Luther Bonai, mengatakan MBG yang dilaksanakan sekolah tersebut membawa dampak positif seperti tingkat kehadiran anak di sekolah mengalami peningkatan.
9: Terkait dengan program ini, untuk tingkatnya kehadiran memang anak-anak rajin juga ke sekolah berada dengan MBG ini. Kehadiran anak-anak kadang kalau mungkin mereka rajin ke sekolah terkait tadi MBG.
8: Hanya saja untuk menu makanan yang disajikan terkadang tidak dihabiskan siswa di sekolah. Ini bukan menu makanannya yang kurang tepat, melainkan siswa belum terbiasa dengan makanan yang disajikan. Dijelaskan Martin Luther Bonai, untuk makanan yang disajikan telah memenuhi standar baik gizi, hanya saja sekolah mendapati makanan tidak dihabiskan, sehingga bagian ini sekolah menyampaikan ke pihak pengelola untuk memperhatikan menu makanan yang disajikan yang disukai siswa, sehingga pada saat disajikan siswa dapat menghabiskan makanan tersebut.
9: Namun ada beberapa kendala, yaitu faktor dari makanannya. Artinya anak-anak ini kalau makan itu terus mereka bosan. Ya, kadang terkait apa dalam contoh macam kemarin makan ayam. Jadi kalau mereka makan ayam 1-2 hari mereka bosan. Sehingga waktu kami, saya sendiri amati, saya seluruh guru-guru juga amati, dia tenang-tenang makan itu sampai habis tidak. Nah, ternyata begitu dalam satu minggu, kadang satu minggu itu kalau menunya yang sama, maka mereka tidak kasih habis. Ada masih ada sisa juga. Nah, ini yang kemarin ada beberapa, kami sudah usulkan juga ke bagian dapur untuk kalau boleh menunya mungkin satu hari beda. Tapi ya mungkin mereka yang mengatur bagian dapur, jadi kami juga tidak berhak untuk kami cuma mengusulkan.
8: Ken Luther Bonai menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak dapur MBG yang secara maksimal menyiapkan makanan bagi peserta didik tepat waktu. MBG mendorong minat dan antusias siswa ke sekolah meningkat, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, lebih fresh ceria mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salo Ayomi melaporkan.
1: Pemirsa, euforia sepak bola dunia terasa di Kabupaten Bovendigul. Timnas Nasional Argentina berhasil memastikan langkah ke partai final. Kemenangan LB Celeste ini turut disambut antusias para pencinta sepak bola yang mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar di Polres Bovendigul. Berikut laporan selengkapnya, Johannes de Goden dari Bovendigul.

0: salam olahraga. Tim besutan Thomas Tuchel harus mengakui kehebatan Messi dan kawan-kawan ketika berhasil menaklukkan Inggris di semifinal dengan skor 2-1. Inggris sejatinya tampil solid dalam laga semifinal yang berlangsung alot itu. The Three Lions bahkan sukses memecahkan kebuntuan pada menit ke-55 ketika Anthony Gordon menyontek masuk umpan silang Morgan Rogers di tiang jauh. Namun keunggulan itu justru memicu petaka taktis lewat gol spektakuler Enzo Fernandez dan sundulan injury time Lautaro Martinez. Salah satu fans setia Inggris, Nicholas Cart, mengakui kehebatan dari Argentina yang mampu meredam Three Lions Inggris, dan ini menjadi pertandingan yang seru menurutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Polres yang sudah menyelenggarakan nobar sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertandingan bola dunia bersama-sama.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Mandigol yang sudah menyelenggarakan nobar bersama, dan dari malam jam 4 sampai pagi ini saya lihat fans dari Argentina dan saya sendiri dari Inggris cukup antusias karena saling bertahan tapi akhirnya dimenangkan oleh Argentina, karena memang saya lihat strategi permainan dari Argentina lebih tangguh daripada Inggris.
0: Sementara itu perwakilan fans Argentina Hussein Abdul Rahim mengapresiasi atas kemenangan Argentina. Taktik penyerangan di akhir dibuktikan anak-anak Lionel Scaloni itu. Pertandingan Inggris diakui sangat tangguh, namun sayangnya pola bertahan yang dimainkan Thomas Tuchel berhasil dibaca Lionel Messi dan kawan-kawan yang berujung kembali Argentina melaju tanpa hambatan menuju final.
2: Pertama-tama saya akui bahwa hari ini Inggris memang mainnya bagus, mainnya luar biasa. Namun Inggris jangan lupa bahwa Argentina adalah mental juara bertahan. Dan kesalahan Inggris terbesar adalah dia selalu bertahan. Kalau dia main normal saja, saya pikir semua jatuh di jalan lancar. Sehingga karena peluang-peluang bertahan itulah dimanfaatkan oleh pemain Argentina yang sudah punya mental juara, yang sudah siap untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini.
0: Dengan semakin serunya pertandingan yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina ini, pihak Polres Bovendigul dalam ajang nobar yang akan berlanjut hingga final itu menyampaikan bahwa sebelum gelar nobar dimulai akan dilakukan dengan lomba-lomba kecil bagi para pecinta bola sehingga akan semakin menambah semarak jalannya pertandingan, dan akan diberikan uang pembinaan bagi masyarakat yang akan menang dalam perlombaan tersebut. Hal itu seperti yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Bovendigul Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting.
3: Kita akan mengadakan lomba-lomba sebelum jamnya dimulai. Kemungkinan kita akan mulai pada pukul jam 10. Nanti di situ ada beberapa lomba dan akan diberikan hadiah uang pembinaan oleh Bapak Kapolres.
0: Dengan nobar yang digelar Kodim maupun Polres Bovendigul, diharapkan kenyamanan dalam nobar akan selalu terjaga dan masyarakat nyaman untuk menontonnya. Demikian kabar olahraga. Salam Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara.

Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita ikuti rangkuman berita-berita dari Korwil 1 Setanah Papua dalam Gema Papua yang dilaksanakan oleh RRI Serui ya. Dan pendengar, pukul 19.26 waktu

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Namo Sangyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terlebih dahulu, terimalah salam kasih dalam dhamma, Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada kesempatan malam ini kita masih berjumpa lagi dalam acara Renungan Rohani Agama Buddha yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Nabire. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah satu episode lagi, Tatasi Tanha.

Pendengar Mat Budaya yang berbahagia, seorang satpam dengan seragam lusuh sering diremehkan, dihina, bahkan diperlakukan tidak adil karena dianggap hanya seorang rendahan. Ketika identitasnya akhirnya terbongkar bahwa ia adalah seorang CEO yang sedang menyamar untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan menilai karakter karyawannya. Bahkan orang terkejut dan menyesali sikap mereka selama ini yang hanya menghargai status serta kekuasaan. Demikian sedikit penggalan kisah dari drama singkat yang sering muncul di media sosial. Belakangan ini, ada satu fenomena yang menarik di Indonesia. Di media sosial, grup percakapan, hingga ruang-ruang keluarga, banyak orang membicarakan satu hal yang sama, yaitu drama Cina atau Dracin. Ada yang menyukai kisah romantisnya, ada yang terpukau dengan cerita kerajaan, ada yang menyukai dunia bela diri, ada pula yang menikmati cerita fantasi dengan efek visual yang memukau. Bahkan tak jarang hanya karena aktor dan artisnya yang rupawan. Drama ini dikenal dengan alur cerita yang emosional, tampilan yang menarik, dan karakter yang kompleks, serta durasi yang tidak terlalu panjang, membuat penonton merasa terhubung secara emosional. Popularitasnya semakin meningkat seiring semakin mudahnya akses untuk menonton melalui tersedianya aplikasi-aplikasi, baik yang berbayar maupun gratis. Bahkan tontonan ini juga sering muncul di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Selain itu, tersedianya terjemahan dalam bahasa Indonesia membuat penonton semakin nyaman menikmatinya. Pendengar Umat Buddha yang berbahagia, tidak sedikit yang berkata, "Saya hanya ingin menonton satu episode." Namun kenyataannya, satu episode berubah menjadi 5 episode. 5 episode berubah menjadi 10, tahu-taunya hari sudah pagi. Ada yang bercanda, "Saya kurang tidur. Saya sedang menemani tokoh utama menyelamatkan kerajaan." Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja, orang dewasa, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan para lansia pun mulai menikmati drama ini. Lalu muncul pertanyaan, apakah menonton Dracin ini bertentangan dengan ajaran Buddha? Jawabannya tidak sesederhana menjawab ya atau tidak. Dalam ajaran Buddha, bukan dramanya yang menjadi persoalan utama, tetapi bagaimana kondisi batin ketika menikmati dan apa dampak yang ditimbulkan dari menonton drama tersebut bagi diri kita. Ajaran Buddha tidak mengajarkan kita untuk takut

lagi sampai anti terhadap dunia maupun teknologi, tetapi mengajarkan agar kita jangan sampai terbuai, apalagi sampai diperbudak oleh dunia. Hiburan bukanlah musuh yang harus ditakuti, apalagi sampai harus dibenci. Ajaran Buddha tidak pernah mengatakan bahwa setiap bentuk hiburan pasti salah. Yang beliau ajarkan adalah kebijaksanaan dari diri kita sendiri dalam menikmati dan menggunakannya. Karena pada dasarnya, semua yang di luar diri kita adalah bersifat netral. Bagaimana kita menggunakannya yang membuat menjadi positif atau negatif. Api dapat memasak makanan, tetapi api juga dapat membakar rumah. Pisau dapat digunakan untuk memotong, selanjutnya untuk memasak. Tapi pisau juga dapat melukai. Begitu pula drama dapat menjadi hiburan, namun dapat pula menjadi sumber kemelekatan. Masalahnya bukan pada dramanya, masalahnya adalah pada cara kita berhubungan dengannya. Mengapa drama ini menjadi sangat menarik bagi penonton? Para produser film memahami betul bahwa tentang psikologi manusia. Mereka menciptakan alur cerita yang dapat memainkan emosi penonton. Penonton dibuat penasaran, tertawa, menangis, marah, jatuh cinta, berharap, kecewa, bahkan ada kalanya terbawa untuk membenci salah satu karakter, lalu ingin terus menonton. Bahkan setiap akhir episode selalu sengaja dibuat agar ceritanya menggantung. Inilah yang disebut cliffhanger. Bibir kita berkata satu episode lagi, padahal kenyataannya setelah satu episode selesai, muncul lagi akhir cerita yang menggantung. Akhirnya semalam suntuk habis untuk terus menonton. Dalam ajaran Buddha, proses ini sangat dekat dengan rantai kemunculan penderitaan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, dari mata dan telinga yang merupakan pintu masuk pengalaman, lalu memunculkan keterikatan. Ketika mata melihat dan telinga mendengar sesuatu yang indah, muncul perasaan senang dan tertarik. Perasaan senang melahirkan keinginan baru. Keinginan melahirkan kemelekatan. Kemelekatan melahirkan penderitaan. Inilah proses yang juga dijelaskan dalam ajaran Buddha, Paticca Samuppada, saling ketergantungan sebab dan akibat. Awalnya hanya sekedar melihat poster, iklan, atau cuplikan dharma yang muncul di beranda media sosial. Kemudian ada rasa ingin mencoba sekali saja, lalu suka. Kemudian muncul rasa rindu untuk menunggu episode berikutnya. Lalu tidak bisa berhenti. Bukan dramanya yang mengikat. Yang mengikat sebenarnya adalah nafsu keinginan dalam batin diri kita. Jika dilakukan dengan sadar dan seimbang, jangan sampai batin kita malah menjadi tersesat. Drama dapat memberi manfaat. Salah satunya adalah sebagai sarana refreshing. Setelah bekerja keras, tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat. Menonton dapat membantu mengurangi ketegangan. Dalam ajaran Buddha, menjaga kesehatan jasmani juga penting. Istirahatlah bukan sebuah kemalasan. Yang menjadi masalah adalah ketika istirahat berubah menjadi kelalaian. Selain itu, drama ini kita belajar nilai-nilai kehidupan. Banyak drama Cina mengangkat tema bakti kepada orang tua, persahabatan, pengorbanan, keberanian, kesetiaan, tanggung jawab. Semua itu dapat menjadi bahan refleksi. Kita jadi belajar untuk memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Jika bertemu dengan satpam atau petugas kebersihan, kita akan bersikap lebih ramah. Karena mungkin saja dia adalah seorang CEO yang sedang menyamar. Bukan hanya menonton, apalagi hanya sekedar mengagumi tokoh yang tampan atau cantik. Namun kita juga selalu memunculkan pertanyaan, apa yang bisa saya pelajari dari tokoh-tokoh ini? Jika melihat realita yang ada di sekitar penulis, maka menurut penulis, kecenderungan yang muncul adalah dampak yang sedikit negatif. Hal negatif yang timbul adalah ketagihan untuk terus menonton, yang berasal dari tanha atau nafsu keinginan, yang justru menjurus pada kemelekatan. Dalam tanha tidak pernah ada kata cukup. Hari ini selesai satu drama, besok akan mencari drama lain. Lalu ada rekomendasi berikutnya, kemudian muncul serial berikutnya. Tidak pernah ada habisnya. Masalahnya bukan pada banyaknya drama, masalahnya adalah pada batin yang terus berkata masih kurang. Seperti kutipan Dhammapada 214, dari kemelekatan timbul kesedihan, dari kemelekatan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah terbebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Pendengar umat Buddha yang berbahagia, candu untuk menonton membuat kita banyak membuang waktu.
Bayangkan bila sebagian waktu itu digunakan untuk aktivitas bajik, belajar dharma, meditasi, atau ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Tentu nilainya akan menjadi lebih positif. Namun dengan banyaknya waktu yang terbuang membuat kita tidak produktif. Tugas tertunda, pekerjaan tidak selesai, belajar terganggu, tidur larut malam, bangun kesiangan demi menikmati wabah digital baru ini. Semua berawal dari kalimat, ini adalah episode terakhir. Padahal ternyata masih tersisa 20 episode lagi. Tanha juga membuat seseorang menjadi terlena. Terlena pada drama, sampai-sampai lupa bahwa ada drama sendiri yang juga harus dijalani. Drama yang tidak kalah serunya, meskipun tidak seindah drama Cina, yaitu drama samsara. Kitalah pemeran utamanya. Untuk itu, kitalah yang harus berusaha sendiri dalam drama samsara ini. Episode yang harus kita selesaikan secepatnya untuk mencapai nibbana. Dalam Dhammapada 276, Buddha menjelaskan bahwa engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Drama Cina dapat menjadi hiburan yang menyenangkan, sarana belajar, bahkan inspirasi. Tidak ada yang salah jika dinikmati dengan penuh kesadaran dan dalam batas yang wajar. Namun ketika hiburan mulai menguasai pikiran, menghabiskan waktu, mengganggu kewajiban, hingga kita menjadi tidak produktif bahkan sampai lupa diri dan menumbuhkan kemelekatan, kita perlu berhenti sejenak, bercermin, dan mengevaluasi ulang cara kita dalam menikmati hiburan. Ajaran Buddha tidak meminta kita untuk menolak semua kesenangan dunia. Beliau mengajarkan agar kita tidak diperbudak oleh kesenangan itu. Layar dapat menampilkan kisah CEO, para pahlawan, pendekar, dan kaisar. Tetapi kemenangan terbesar bukanlah kemenangan perang ini dalam cerita, melainkan menaklukkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam batin kita. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Mari kita menikmati hiburan dengan bijaksana, menjaga perhatian penuh kesadaran, serta tidak melupakan latihan dhamma di tengah derasnya arus hiburan modern. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penonton yang cerdas, tetapi juga praktisi dhamma yang mampu memanfaatkan setiap pengalaman sebagai sarana untuk bertumbuh dan bijaksana. Semoga kita semua mampu menikmati fenomena hiburan yang menggoda ini tanpa kehilangan kebebasan batin. Menjadikan teknologi hanya sebagai alat, bukan sebagai tuan, dan terus melangkah di jalan mulia yang ditujukan dalam ajaran Dharma. Dengan umat Buddha yang berbahagia, demikianlah renungan dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita bersama. Semoga kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin kita dapat semakin berkurang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Dengar sampai di sini ya, mimbar agama Buddha kami hadirkan di ruang dengar Anda dan dilanjutkan dengan lagu-lagu Buddha tentunya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Calvin, Bebaskan Diriku, ya, lagu yang dipopulerkan oleh Armada. Dan ini membuka lagi kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini, pendengar. Nanti saya juga akan share beberapa informasi untuk Anda dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami ya di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mahalini dengan Mati-matian ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda. Ini mengenai TNI AD yang melakukan pemeriksaan menyeluruh insiden ledakan di gudang amunisi Madiun. Nah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, ini menyatakan bahwa TNI AD membentuk tim investigasi profesional untuk menangani insiden ledakan amunisi. Tim investigasi tersebut berasal dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan telah diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk bekerja. Sebelumnya, ini peristiwa tersebut terjadi ketika personil menjalankan prosedur pemeriksaan dan perawatan material amunisi di gudang amunisi Madiun pada Kamis 16 Juli 2026. Insiden tersebut mengakibatkan satu personil meninggal dunia, 4 luka berat dan 2 lainnya mengalami luka ringan. Doni menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan amunisi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, dan seluruh tahapan pemeliharaan telah melalui prosedur operasional tetap atau SOP, mulai dari briefing hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ia mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan jenis amunisi maupun penyebab dari ledakan tersebut karena investigasi harus diselesaikan dulu secara menyeluruh. Dan ia juga menegaskan TNI Angkatan Darat tidak ingin berspekulasi mengenai jenis munisi maupun penyebab ledakan yang terjadi. Doni menjelaskan bahwa tim investigasi dari Jakarta telah diberangkatkan. Meskipun sebagian personil ini masih dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, menurutnya penanganan lokasi ledakan amunisi dilakukan bertahap dengan diawali proses pembersihan area sebelum investigasi dilaksanakan. Ia juga menyampaikan lokasi kejadian telah diamankan, ditutup, dan hanya dimasuki tim investigasi sesuai prosedur yang berlaku. Dan ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan ini dilakukan bertahap berdasarkan prosedur serta keilmuan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari ledakan ini dan apa penyebab ledakan yang sebenarnya, seperti itu. Dan beliau juga menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh tanpa batasan waktu agar seluruh fakta dapat diungkapkan secepatnya kepada publik. Ia memastikan hasil investigasi akan disampaikan secara bertahap setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan oleh tim. Dan pendengar, informasi selengkapnya ya dapat Anda akses, dapat Anda baca ya di laman kami rri.co.id. Kami lanjutkan dalam

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu

Began di Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 ya, hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya pendengar, kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris ini harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina dengan 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Nah, laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus ya pada Piala Dunia 1950. Namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas atau golden boot ya. Dan Jas Fontaine memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. 4 gol itu mengantarkan Fontaine ini mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia, dan rekor tersebut hingga kini belum mampu dipecahkan oleh pemain manapun. Pada turnamen kali ini pendengar, peluang merebut penghargaan sepatu emas ini melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka ya. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dan Jude Bellingham dari Inggris ini berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe kini mengoleksi 8 gol, menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 assist, sedangkan Mbappe ini mengoleksi 3 assist. Kane dan Bellingham menyusul di posisi ketiga dan keempat dengan catatan kembar 6 gol dan 1 assist. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi para pemain tersebut ya untuk menunjukkan ketajaman mereka di atas lapangan. Dan jangan lupa pendengar, selalu ikuti informasi tentang dunia sepak bola khususnya Piala Dunia 2026 melalui RRI Pro 1 Nabire, dan jangan lewatkan juga nanti pertandingannya di hari Minggu ya. Kami juga pasti akan menyiarkannya untuk Anda, jadi kita bisa dengar bareng di RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Yura Yunita, Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijesari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari

0: Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
3: Ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI.
2: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
4: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
2: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
7: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
6: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
7: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna mencari

0: kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
1: UKB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
0: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
4: Pasnya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
3: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
5: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada,
6: gagal juga.
5: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
3: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi dari mancanegara, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, rekomendasi Protokol RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will...
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bang.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
0: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
0: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
3: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
1: Butir-butir pasir di laut.
2: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali bersama kami di musik dan informasi hingga pukul 11 nanti ya, kami akan temani Anda dengan informasi-informasi dan lagu-lagu hiburan tentunya. Dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu di pukul 11 atau di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda di sini ya. Dan semoga juga lagu-lagu yang saya hadirkan di malam ini dapat menghibur Anda. Walaupun mungkin kebanyakan lagunya galau-galau, tapi ya semoga tidak menjadikan Anda juga menjadi galau karena ini hanya lagu ya. Dan pendengar, nanti di pukul 23 Ruang Rindu ya, untuk Anda yang mau bergabung silahkan. Seperti biasa nanti nomornya akan saya share untuk Anda. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam. Selamat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga Anda ya, ataupun mungkin masih ada yang beraktivitas, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan tenaga medis, tenaga kesehatan ya, teman-teman di keamanan juga, di kepolisian mungkin yang sedang mendengarkan kami saat ini, selamat bertugas. Semoga segala apapun yang Anda lakukan di malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya, dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Selamat malam juga untuk yang sudah bersiap-siap beristirahat di malam hari ini ya. Semoga nanti tidurnya nyenyak sehingga besok Anda bangun dengan keadaan atau dengan kondisi yang lebih fit dan lebih bugar tentunya. Baik, mendengar tadi dibuka oleh Seventeen dengan Memikirkan Dia. Kali ini saya mau satu lagu lagi deh dari Padi, Menanti Keajaiban, spesial untuk Anda.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Lagu yang sangat romantis ya. Dan kayaknya cocok memang ya untuk kita dengarkan di malam hari ini. Baik pendengar, masih di musik dan informasi. Kalau kata anak muda sekarang, in this economy gitu ya. In this economy terkadang kita memang harus lebih berhemat dengan cara frugal living agar tetap bisa survive ya. Soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti skincare ini terkadang juga akan menjadi pertimbangan bagaimana caranya agar tetap terpenuhi tanpa harus boros begitu. Melansir dari Alo Dokter, frugal living adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan bijak dan memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jadi dalam mengakali kondisi seperti itu, pendengar, memilih alternatif seperti penggunaan basic skincare bisa menjadi salah satu penolong Anda dan kulit tetap bisa terawat ya tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Face wash ya dengan harga yang ekonomis menjadi langkah pertama yang realistis. Kulit bisa tetap bersih tanpa harus menguras dompet setiap bulannya. Taktik hemat ini bisa dilanjutkan dengan memilih produk moisturizer sederhana. Dan sekarang sudah banyak ya produk-produk lokal yang ramah di kantong, tapi kualitasnya itu tidak kalah dengan yang harganya selangit. Jadi selama kulit Anda tidak mengalami masalah serius, pelembab yang basic ini sebenarnya sudah cukup. Yang penting itu kelembaban tubuh atau kelembaban kulit tetap terjaga. Dan dalam rangkaian skincare, penggunaan sunscreen ini sangat penting, pendengar. Dan sebenarnya tidak perlu yang mahal selama produknya ini memiliki kandungan SPF yang tepat untuk melindungi kulit dari sinar matahari ya. Sepertinya itu sudah cukup. Bagi Anda yang mengalami masalah kulit, pemakaian serum atau krim perawatan jerawat secara pintar mampu untuk mengurangi ongkos klinik kosmetik. Seperti obat totol itu terhitung hemat ya karena formula aktifnya hanya dipakai pada area yang meradang sehingga satu kemasan itu nantinya akan dapat bertahan lama. Dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana, tidak hanya melindungi kulit Anda dari resiko iritasi karena kombinasi bahan-bahan aktif, tetapi pengeluaran juga bisa lebih sedikit karena tidak perlu lagi beli yang terlalu banyak produk. Dengan langkah-langkah ini, pendengar, Anda tidak harus lagi mengorbankan kesehatan penampilan di tengah kondisi keuangan yang makin menurun dan mengimplementasikan frugal living pada skincare menjadi cara untuk tampil menarik tanpa harus bikin dompet tipis. Ya, aduh, sudah mulai di akhir bulan ini ya, sepertinya kita harus menerapkan frugal living bukan hanya di sisi skincare tapi di segala sisi kayaknya ini. Baik, mendengar satu lagu dari Rosa, Atas Nama Cinta, spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 3 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini dari RRI Ranai ya, dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung sama kami, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
3: Manisem,
1: ya.
3: Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Ke mana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana mak cik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya mak cik.
0: Yelah. Mak cik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah, ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Bang, Makcik Joyah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pari balanjo lah.
0: Siap. Sambil rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik kan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan dah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira. Terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rinto Harahap dengan Ayah ya judulnya. Dan lagu Ayah ini pendengar, salah satu lagu legendaris Indonesia yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Rinto Harahap, musisi senior sekaligus mantan vokalis grup musik The Mercies ya. Dan lagu ini bertema melankolis, menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam seorang anak kepada sosok ayahnya yang telah tiada atau telah jauh begitu. Dan lirik lagunya juga menggambarkan perasaan kehilangan dan kehampaan yang dirasakan oleh seorang anak setelah ditinggal oleh sang ayah. Dan melalui untaian liriknya terlihat kepasrahannya di mana sang anak hanya bisa melepaskan kerinduannya yang begitu besar, hanya bisa lewat doa, nyanyian, dan harapan untuk kembali bertemu walau sekedar di dalam mimpi. Aduh, lagu yang sangat populer di zamannya bahkan hingga kini ya lagu ini, dan saya yakin lagu ini akan terus abadi didengarkan di setiap kapanpun itu, mungkin di masa depan juga pasti akan terus didengarkan dengan baik tentunya, dan memang lagu ini akan abadi, saya pikir seperti itu. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya di RRI Pro 1 Nabire, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap beristirahat untuk Anda ya, semoga nanti tidurnya nyenyak dan bangunnya nanti lebih fit, dengan lebih bugar tentunya. Amin. Baik pendengar, aduh suara saya mulai serak sepertinya ini. Tadi lagu dari Ayah. Nah kali ini saya mau hadirkan lagu yang agak kekinian. Ada Kesha Lefronka, Tak Ingin Usai. Spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa makin

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kita tanya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat ya. Semoga malam ini istirahat Anda baik ya, tidurnya nyenyak, sehingga besok bangunnya stamina Anda tentunya jadi lebih bugar, lebih fit seperti itu. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga nanti kita tutup siaran ya, pukul 12 atau pukul 24. Dan pendengar, seperti biasa di Ruang Rindu, kami mengundang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, ingin request lagu-lagu penuh memori atau penuh kenangan untuk Anda ya, boleh silahkan di 0984220074 atau di 0813549419. Malam ini cuacanya agak ini ya, cukup dingin ya. Tadi saya pikir akan hujan tapi sepertinya tidak jadi hujan. Tapi agak lebih dingin dari biasanya ini malam ini ya. Jadi ya semoga malam ini tidur kita jadi lebih nyenyak dengan cuaca yang lebih dingin tentunya. Baik pendengar, sambil menunggu ya Anda ingin bergabung, saya mau hadirkan dulu deh satu lagu pembuka nih. Ada The Mercies, Dalam Kerinduan, spesial untuk Anda.

0: Baik, mendengar tadi satu lagu dari The Mercies ya, Dalam Kerinduan. Dan masih di ruang rindu, pendengar. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk ada yang ingin bergabung, saya masih undang Anda di 0984220074 ataupun di 0813549419. Oke, sudah ada yang bergabung nih kayaknya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kakak Mega, ini Amo.
0: Amo, selamat malam juga Amo.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, Amo belum tidur kan?
1: Selamat malam, selamat bertugas Kakak cantik.
0: Iya, terima kasih Amo yang cantik. Amo ya, kok belum tidur?
1: Lagunya tuh Adeko Saja.
0: Adeko Saja?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Iya, Amo mau salam, Bart. Yang buka pintu siapa?
0: Amo lah yang buka pintu tadi.
1: Oh iya. Amo salam buat Mama Rahel, Pak. Bapak Rahel kecil ini, Kakak Pangga. Yeah. Iya, coba ini ada Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel, semua yang di rumah. Iya, selamat malam lagi, Pak. Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Elin, Mama Suster, semua di Jalan Jakarta.
0: Iya.
1: Kali susu, Jalan Menado. Yo, salam buat semua saja Kakak.
0: Oke,
1: okay, Amo. Amo dan selamat malam buat yang diri cantik, ganteng-ganteng.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih
0: Amo. Tuhan berkati Amo juga. Selamat malam, selamat bersiap-siap istirahat ya Amo. Dan lagunya dari Anul Drakel, Adeko Saja. Oke deh, nanti kita hadirkan ya Amo lagunya. Baik pendengar, silahkan untuk Anda yang mau bergabung malam ini di Ruang Rindu ya, mumpung besok mungkin beberapa dari kita besok libur, jadi malam ini ayo kita bergabung di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Memori, Mas Damar.
2: Lagu.
0: Iya, Mas Damar Wulan.
2: Positif, Roger.
0: Oh, Roger, good. Saya sudah tahu ternyata suaranya. Oke deh, silahkan Mas Damar. Mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Satu Cinta Tiga Hati.
0: Wih, banyak banget itu. Cukup kah itu hatinya?
2: Lydia Natalia.
0: Satu Cinta Tiga Hati. Oke, lagunya untuk siapa ini Mas?
2: Penyanyinya Lydia Natalia.
0: Oh, penyanyinya yang Lydia ya. Bukan yang Hari Parintang ya.
2: Lydia Natalia.
0: Oke, oke. Sambil saya cari, boleh salam-salamnya dulu? Silahkan.
2: Salam-salam untuk Bunga di Grimulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Bagus, Cynthia, Mama Siva, Mama Ayu, Mama Ina, dan semua pendengar RRI Nabire yang setia selalu. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih Mbak Mega. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Mas Damar Wulan. Lagunya dari Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati. Banyak ya. Apakah tiga hati ini, ya betul, tiga hati berarti cinta segitiga mungkin gitu ya lagunya ya. Nanti kita dengerin sama-sama ya pendengar. Baik, saya mau angkat telepon lagi deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
3: Dengan Om Pai Isei dari Wondam.
0: Om Pai?
3: Iya, Om Pai Isei dari Wondam.
0: Om Pai Isei dari Wondama, wow. Oh, Wondama iya. Itu di mana ya, Om Pai? Saya
3: Papua Barat.
0: Oh, di Papua
3: tetanggaan,
0: Barat.
3: Tetanggaan Nabire.
0: Berarti ini didengarkan melalui RRI digital.
3: Iya, lewat streaming.
0: Lewat streaming, wah luar biasa.
3: Iya.
0: Oke, salam kenal untuk Om Pai Ise dari Wondama.
3: Iya.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu apa nih malam ini? Silakan.
3: Iya. Lagunya malam ini dari Powerslave.
0: Dari siapa?
3: Powerslave.
0: Oh, Powerslave yang judulnya?
3: Malam ini.
0: Oh, pas ya.
3: Pas.
0: Iya. Oke, silahkan salam-salamnya mungkin boleh.
3: Iya, buat teman-teman keluarga di Kalisusu. Mana tuh? dan juga buat semua kru RRI
0: okay.
3: yang bertugas malam ini.
0: Thank you.
3: Salam kangen buat Nabire.
0: Berarti pernah sudah di Nabire?
3: Saya besar Nabire, Mbak.
0: Oke, okay. Oh berarti besar di sini, lalu merantau ke Wondama.
3: Iya, lahir Puncak Jaya, besar Nabire.
0: Wah, luar biasa. Pasti rindu sekali dengan Nabire, Papua Tengah, Puncak Jaya ya. Ya kita doakan semoga tanah kita aman-aman selalu ya. Om Pai. Dan semakin maju dan semakin berkembang tentunya.
3: Betul.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Ya. Itu aja.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam Om Pai Ise dari Wondama. Wah, luar biasa ya. Oke deh, silahkan. Apakah masih ada ini yang mau bergabung? Boleh ya, karena waktunya masih cukup panjang nanti hingga pukul 24 kurang 5 lah. Ya. Oke deh. Baik, saya ke lagu dulu kalau gitu ya. Sambil kita menunggu, nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan buka lagi line telepon untuk Anda, pendengar. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu lagu yang tadi di request oleh Amo di Densipur. Ada Ano Drekel, Adeko Saja. Spesial untuk Anda semua yang malam ini masih terjaga dan semoga lagu-lagu ini dapat menghibur Anda tentunya. Oke pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir esok hari ya, menemani Anda di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi lagu ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional juga bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat berkarya dengan berbagai aktivitas pagi, bahkan sejak dini hari sudah bangun dan mengawali hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Ya, pendengar, bersama kami yang bertugas di Nabire Lintas Pagi nanti hingga pukul 11 siang. Saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda dengan berbagai acara. Sesaat lagi kami akan temani Anda dengan sejumlah tembang religi pagi ya. Hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh akan dibawakan oleh Bapak Lukas Panduri ya. Dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani hingga pukul 6, buletin berita pagi. Kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan tepat pukul maksud kami selepas layanan masyarakat acara opini publik sesi pertama. Pukul 7 disiarkan warta berita dari Pro3. Kemudian opini publik sesi kedua. Pukul 8 beranda Asta Cita ya. Pukul 9 warta berita disiarkan dari Pro3. Dilanjutkan musik dan informasi, kemudian lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian musik dan informasi. Ya, demikian pendengar sejumlah acara di pagi hari ini hingga siang nanti pukul 11 di Nabire Lintas Pagi. Udara pagi hari ini sejuk ya pendengar ya, berangin. Untuk aktivitas pagi, selamat berkarya, tetap semangat. Juga yang berakhir pekan hari ini, selamat berakhir pekan. Ya, sementara sudah pukul 5 lebih 6 menit ya. Menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi, berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Di Sabtu pagi pukul 5.30 kami akan hadirkan siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Ya, kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar, agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom. Saat ini melalui media RRI, Pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai pengharapan di tengah krisis. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat kita hidup di atas dunia yang berdosa ini, sudah pasti tantangan, masalah, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu secara pribadi, secara keluarga, secara berjemaat, secara organisasi, bahkan dalam ladang-ladang pekerjaan kita masing-masing, selalu saja ada masalah di sana. Sehingga pendeta angkat pengharapan di tengah krisis, di tengah masalah, ada pengharapan yang Allah sediakan di sana. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan sebuah kapal kecil yang terombang-ambing di tengah samudera pada malam ini. Badai mengamuk, ombak setinggi 5 meter menghantam lambung kapal, dan kabut tebal menghalangi pandangan. Kapten dan seluruh awak kapal mulai panik. Kompas mereka rusak dan mereka tidak tahu di mana posisi daratan. Kematian terasa begitu dekat. Namun tiba-tiba dari kejauhan, sebuah berkas cahaya menembus kabut tebal.

0: padahal itu adalah cahaya dari sebuah mercusuar. Mercusuar itu tidak menghentikan badai, tidak juga membuat laut langsung tenang. Tetapi cahaya itu memberikan satu hal yang paling dibutuhkan oleh awak kapal, arah dan harapan. Mereka tahu bahwa di ujung cahaya itu ada tanah yang aman, ada batu karang yang teguh, tempat mercusuar itu berdiri. Krisis dalam hidup kita seringkali seperti badai malam itu. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, atau krisis keluarga datang tanpa diundang. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah kegelapan krisis tersebut ada mercusuar ilahi yang memancarkan cahaya pengharapan bagi mereka yang hilang harapan di malam yang gelap itu. Mari kita lihat isi daripada perenungan ini. Yang bagian yang pertama adalah memahami krisis melalui kacamata iman. Krisis bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali krisis adalah cara Tuhan memurnikan fokus kita. Ketika badai dunia ini menghancurkan apa yang palsu, kita dipaksa untuk memegang apa yang kekal. Sebagaimana Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus berbicara di dalam Roma pasal 5 ayat 3, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dalam tantangan yang kita hadapi, kita terus bergantung dan kita melihat bagaimana Allah menyanggupkan kita untuk melewati. Di malam yang gelap, pada saat kapten kapal melihat cahaya mercusuar itu, dia mengarahkan kapalnya menuju kepada cahaya itu dan menolong dia untuk melewati badai itu. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan hanya mereka yang melewati setiap badai-badai kehidupan yang akan terus bersaksi kepada sahabat teman-teman mereka bahwa Allah itu baik, bahwa di balik dari setiap tantangan ada pengharapan yang Allah sediakan. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, dan rancangan yang Allah sediakan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa rantai rohani kita tidak boleh putus. Yang pertama adalah kesengsaraan. Ada masalah. Pada saat ada masalah, di sana ada ketekunan, di mana kita bergantung berharap hanya kepada Allah. Pada saat kita bergantung berharap kepada Allah, maka kita akan melewati tahan uji. Pada saat kita melewati tahan uji, di situ pengharapan itu muncul. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang akan melewati kesengsaraan. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang akan melewati ketekunan. Hanya mereka yang bergantung kepada Allah akan melewati tahan uji. Dan hanya mereka yang bergantung kepada Allah yang memiliki pengharapan di atas dunia yang tidak berpengharapan ini. Seorang penulis Amerika yang bernama Ellen G. White, dalam bukunya Membina Kehidupan Abadi, halaman 224, dalam kutipannya dia katakan demikian, Allah tidak pernah menuntun anak-anaknya dengan cara lain daripada yang akan mereka pilih sekarang. Mereka dapat melihat akhir dari permulaan itu dan melihat kemuliaan maksud yang sedang mereka genapi sebagai pekerja-pekerja bersama Dia. Allah sementara menuntun anak-anaknya. Kalau Yesus sendiri datang mengalami tantangan sampai mati di Kalvari, karena dunia ini adalah dunia yang berdosa, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan krisis, anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tetapi di tengah-tengah krisis ini ada harapan yang selalu diberikan kepada mereka, ada harapan yang selalu ditinggalkan kepada mereka. Sehingga Yohanes 14 ayat 1 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Kristus. Memberikan pengharapan yang pasti kepada kita untuk percaya kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus Kristus. Kalau bagian yang pertama adalah memahami krisis melalui kacamata iman, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita lihat dalam melalui kacamata iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka bagian yang kedua, menatap Tuhan di tengah lembah kelam. Mari kita belajar dari kisah nyata seorang wanita bernama Horacios Spafford, seorang bapak yang bernama Horacios Spafford dan istrinya, Anna Spafford, pada abad ke-19. Horacio adalah seorang pengacara sukses di Chicago yang kehilangan hampir seluruh hartanya dalam kebakaran besar di Chicago tahun 1871. Tidak lama setelah itu, untuk menghibur keluarganya, ia merencanakan perjalanan ke Eropa mengendarai kapal laut. Karena ada urusan bisnis mendadak, ia melepas istri dan 4 anak perempuan yang pergi terlebih dahulu. Di tengah Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi keluarganya bertabrakan dengan kapal lain dan tenggelam dalam waktu 12 menit. 4 anak perempuannya meninggal. Sang istri Anna selamat dan mengirim telegram singkat kepada Horacio. Safe alone, hanya saya yang selamat. Horacio langsung naik kapal berikutnya untuk menyusul istrinya. Saat kapal melewati titik tempat anak-anaknya tenggelam, kapten memberitahu Horacio, di tengah krisis emosional dan kedukaan yang luar biasa itu, Horacio masuk ke kamarnya. Dia tidak melihat ke bawah pada dalamnya lautan yang merenggut anaknya, tetapi dia melihat ke atas kepada Tuhan sebagai pengharapan. Malam itu ia menulis lagu himne yang sangat terkenal di seluruh dunia, It Is Well With My Soul. Baiklah, nyamanlah jiwaku. Dia mengangkat mukanya, dia katakan, baiklah, baiklah bagiku. Dia tahu bahwa ada Allah di sana yang akan memberikan pengharapan kepada dia dalam setiap tantangan krisis yang dia hadapi di dalam kehidupannya, di mana 4 anaknya harus meninggal, di mana harta yang dia miliki harus habis, tetapi dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Spafford bisa saja bertahan bukan karena dia kuat, tetapi karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Ketika dunia runtuh, Tuhan tetap berdiri tegak. It is well with my soul. Bagian yang ketiga, janji Tuhan yang menopang. Ketika kita berada dalam krisis, perhatikan apa yang Tuhan janjikan dalam Yohanes 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku untuk membawa kemenangan. Janji Tuhan untuk menopang. Yang pertama dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dia selalu ada, selalu bersama dengan kita. Dia tidak terbatas dengan ruang, dengan waktu. Aku menyertai engkau dalam susah maupun duka, dalam suka maupun senang. Dia selalu ada di sana untuk menolong kita. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia memberikan kepastian bahwa dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dia hadir untuk menolong karyanya yang dia telah jadikan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai otoritas dari Allah, Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya yang selalu membawa kemenangan dari hari ke hari dalam krisis, tantangan, masalah yang kita hadapi. Disitulah kita memiliki pengalaman yang benar-benar bersama dengan Tuhan, di mana dia hadir tepat waktu dalam pergumulan kita. Kesimpulan dari perenungan kita pada saat ini. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, krisis mungkin mengubah cara kita hidup. Krisis mungkin mengambil kenyamanan diri kita. Tetapi krisis tidak pernah bisa merenggut pengharapan kita di dalam Allah. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi jangan pernah melupakan Allah. Selalu datang kepada Dia. Di sana ada harapan yang Dia siapkan bagi kita semua. Di dalam setiap krisis, selalu ada pengharapan yang bersumber dari takhta surgawi. Jangan melihat pada besarnya badai, tetapi lihatlah pada Yesus yang sanggup meredakan badai. Jika saat ini Anda sedang menghadapi krisis ekonomi, penyakit yang belum sembuh, atau kehancuran hati, dengarlah panggilan Tuhan hari ini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam krisis yang paling gelap sekalipun, ada pengharapan dari Allah. Masa depan kita aman di tangannya. Janganlah kita melihat ke dalam kegelapan, melainkan ke atas kepada terang, karena di sanalah kekuatan kita berada. Dalam buku Review and Herald 20 Oktober 1904. Panggilan hari ini, maukah Anda menyerahkan segala kekhawatiran Anda dan krisis Anda ke dalam tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan?
1: pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita bawa semua kekhawatiran kita kepada Allah. Kita bawa semua permasalahan kita, baik permasalahan ekonomi, kesehatan, anak-anak dalam pendidikan, masa depan mereka, dalam rumah tangga, mari kita bawa semuanya itu kepada Tuhan. Maukah Anda berkata, Tuhan, aku memilih untuk berharap kepada-Mu. Dengan demikian kita bergantung sepenuhnya kepada-Nya, sehingga di tengah krisis, di tengah masalah, di tengah badai, selalu ada harapan, karena ada Allah di sana yang menuntun kita, menyertai dalam perjalanan iman kita. Sebagaimana ayat penutup dari pelajaran kita saat ini, dan ajarlah kami melakukan segala sesuatu yang telah Kau perintahkan kepada-Mu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah berjanji, Allah akan bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita, dalam krisis kita, dalam masalah kita, dalam tantangan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan pendeta. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran ini berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama Anda dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, ya, mendapatkan sesuatu juga informasi serta dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, ya, kita nantikan pukul 6 saatnya buletin berita pagi. Berbagai informasi atau berita kami akan sampaikan di berita pagi, ya, buletin berita pagi pukul 6. Di antaranya terkait Bupati Nabire akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi. Kami putarkan satu lagu rohani berikut ini dari Pemuda Advent Tamrin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus secara cepat. Bupati Nabire Mesak Magai akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita Programa 1 RRI Nabire Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus secara cepat. Di Kabupaten Nabire, puluhan tenaga kesehatan mengikuti penguatan surveillance acute flaccid paralysis atau AFP, campak dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Penguatan Surveillance Acute Flaccid Paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance, hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
3: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
2: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat. Kalau memang melihat, menonton, ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis, dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
2: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi lainnya, Bupati Nabire Meshack Magai akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
5: Bupati Nabire Meshack Magai menegaskan komitmennya untuk menertibkan kurang lebih 7.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ASN memiliki data kepegawaian yang valid serta tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mesak Magai mengungkapkan, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 600 ASN yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat berdampak pada pelayanan publik maupun pengelolaan kepegawaian. Menurutnya, penertiban ASN memberikan kepastian hukum dan memastikan setiap pegawai memperoleh hak serta menjalankan kewajiban sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Nabire juga melakukan validasi data ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6: Saya sekarang ini kerja fokus maksimal, itu mendapatkan masalah ASN di Kabupaten Nabire. Kita tercatat di Kabupaten Nabire ini hampir 7.000 pegawai. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sekarang Seda, kemudian keuangan, BKPSD, kami berkomitmen untuk mendapatkan seluruh ASN. Sehingga sampai hari ini, daftar ASN di Kabupaten Nabire ada terjadi perbedaan antara daftar gaji dengan status kepegawaian yang terdaftar di dalam My ASN. Dan 600-an pegawai ini. Ternyata ini kami sudah banyak yang temukan sudah pensiun, tetapi tidak mengurus pensiun. Masih terdaftar. Mulai bulan depan, semua sudah hentikan. Ada pegawai yang statusnya tidak jelas. Juga kita akan hentikan satu-satu. Minggu ini kita sudah terdaftar itu sekitar 300-an pegawai. Kita akan hentikan semua. Sehingga masing-masing pegawai juga tolong bantu. Pasti pegawai yang pasti kenal.
5: Ia berharap melalui penataan tersebut, seluruh ASN di Kabupaten Nabire dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan memiliki administrasi yang tertib sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, melalui pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Luar Biasa SLB Veteran Nabire, pihak sekolah berkomitmen memberikan pelayanan dan kesetaraan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire yang berlokasi di Jalan Petra, Kelurahan Seringwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, telah menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari. Kegiatan ini telah berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Sekolah SLB Petra Nabire Yosafat Nawipa SPD dalam keterangannya Jumat 17 Juli 2006 menjelaskan kegiatan MPLS dilaksanakan dengan tujuan untuk menyambut siswa baru berkebutuhan khusus yakni SDLB, SMPLB, dan SMALB. Menurutnya pelaksanaan MPLS di SLB swasta terakreditasi B mengusung pendekatan khusus yang ramah, adaptif, dan menyenangkan agar siswa baru dapat merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Fokus utama kegiatan MPLS di SLB Petra Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, dengan mengenalkan tata letak ruang kelas, toilet, ruang keterampilan, dan fasilitas ramah disabilitas yang tersedia di sekolah. Lewat kegiatan ini, para guru juga mengamati langsung karakteristik hambatan serta potensi masing-masing anak guna menyusun program pembelajaran individu PPI.
8: Untuk SLB ini tahun ajaran 2026-2027, kita dapat MPLS. SLB ini juga sama yang lain. Sehingga pengenalan ini kan pengenalan untuk ruang kelasnya, toiletnya di mana, terus ruang perpustakaannya di mana, ruang belajaran di mana, yang kita kasih kenalkan. Terus gurunya siapa-siapa, seperti itu. Siswa mendaftar itu ada SDLB-nya ada 3, 2 yang belum kembali formulirnya, terus SMP yang ada 3, terus SMALB-nya ada 2 tahun ini. Sehingga ini yang kita wacan untuk MPLS untuk memotivasikan mereka. Karena ini SLB ini kan bukan hanya SLB hanya terima, itu tidak ada. Mereka punya juga hak untuk menerima sebagai siswa baru untuk pengenalan sekolah. Artinya MPLS. Tidak ada perbedaan, pemerintah sudah siapkan. Semua sama. Dan manusia itu juga tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Semua sama. Asal dia belajar, asal dia bekerja, sesuai dengan kemampuan dia, Tuhan kasih, talenta dia, hikmat dia.
7: Pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SLB Petra Nabire selama 5 hari itu secara resmi ditutup oleh Kepala Sekolah SLB Yosafat Nawipa. Harapan utama dari kegiatan ini agar dapat tercipta proses adaptasi yang aman, nyaman, dan ramah anak bagi para siswa berkebutuhan khusus saat memulai proses belajar. Sebagai lembaga yang melayani jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, sekolah ini berkomitmen memberikan pelayanan dan kesetaraan hak pendidikan bagi anak-anak di Nabire. Yosafat Nawipa juga berharap ada kolaborasi kuat untuk membangun komunikasi yang harmonis serta sinergi antara pihak yayasan, para guru, dan orang tua murid dalam mengawal proses belajar anak. Robby Valendi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Mimika resmi memulai Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun 2026. Sebanyak 62 calon paskibraka yang lolos seleksi akan menjalani pemusatan latihan selama 1 bulan menjelang pelaksanaan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.

0: 20 panitia HUT ke-81 RI Kabupaten Mimika Yohana Paliling. Ia mengatakan paskibraka merupakan bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia sehingga seluruh peserta diharapkan mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah daerah juga siap mendukung seluruh proses pelatihan hingga pelaksanaan upacara nantinya.
1: Nah, kami sangat mendukung dan pasti membantu untuk segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari Kesbang. Dan juga bahwa harapan kita, kegiatan mereka kan pelatihan sekira sudah beberapa hari berjalan. Dan hari ini secara resmi dilaunching, dibuka oleh Pak Bupati melalui Pak Asisten. Semoga seluruh rangkaian kegiatan mereka, latihan-latihan bisa berjalan dengan baik. Karena ya kita tahu biasanya yang menjadi kendala itu adalah cuaca. Jadi mungkin dari teman-teman Kesbang sudah ada alternatif untuk melihat perubahan cuaca yang secara mendadak selalu ada di Mimika. Dan kami siap dari Panitia HUT untuk mendukung bekerja sama dengan teman-teman dari Kesbang, khususnya seksi upacara dan juga dari Polres Mimika.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Roni S. Matyan, menjelaskan sebanyak 62 peserta dinyatakan lulus dari 221 pelajar yang mengikuti seleksi. Dari jumlah tersebut, 10 peserta akan mewakili Mimika di tingkat Provinsi Papua Tengah, sementara 52 lainnya dipersiapkan sebagai paskibraka di Kabupaten Mimika. Menurut Roni, pelatihan tidak hanya berfokus pada kemampuan baris berbaris, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, mental, wawasan kebangsaan, dan penguatan ideologi Pancasila sesuai pedoman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Para peserta juga akan menjalani masa karantina pada awal Agustus sebelum bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang.
2: Mereka tidak hanya latihan baris berbaris, mereka ini pusdik. Jadi pembangunan karakter, pembentukan mental itu dilakukan. Banyak acara yang nanti mereka ikut secara bertahap. Jadi bukan hanya latihan, bukan hanya baris berbaris, tidak. Mereka ada pembekalan, mereka ada ideologi Pancasila, ada wawasan kebangsaan, banyak. Materinya bisa banyak sekali. Jadi baik dari kita, dari Forkopimda, jadi kami sudah list beberapa hal. Memang ada panduannya ini, tidak sembarang. Nah nanti di sini ada dua tim, ada tim kepelatihan dan tim yang pamongan. Jadi ada yang ngasuh, ada yang latih. Jadi mereka ini dipisah.
0: Bangpol Mimika juga mengajak orang tua dan pihak sekolah untuk terus mendukung para peserta selama masa pemusatan latihan dengan menjaga kedisiplinan, kesehatan, dan waktu istirahat mereka. Seluruh rangkaian pusdika dijadwalkan berlangsung hingga menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Dukungan dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Petra Nabire. Sekolah ini terus berkomitmen memberikan layanan terbaik agar potensi anak dapat maksimal. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
4: Pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petra Nabire, Yosafat Nawipa SPD, dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru, lanjut kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi, mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana-prasarana, serta menambah kuota guru, khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petra Nabire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini, belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Naipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
5: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di Nabire. Tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu terus. Sehingga kita syukur karena kepala dinas pendidikan Provinsi Papua Tengah, Ibu Nuhaida. Dia buat untuk tahun kemarin 2025 ini tata alamannya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi. Mungkin yang prasarana dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan Provinsi.
4: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Romi Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data pada Jumat 17 Juli 2026 yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 17 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandang pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
7: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
8: Dini hari nanti secara umum.
9: Langsung dari Badan Meteorologi
10: Klimatologi. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
11: Info cuaca.
3: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
12: Ya, selamat pagi, Pak.
3: Informasi perakiran cuaca, Bung Hesron, untuk hari ini, silakan.
12: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Cuaca pada pagi sampai siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hingga dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan cuaca berawan tebal. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana pada informasi berisi foto distrik-distrik terdampak, serta perakiran waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Ya, Bang Eselon, terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
12: Siap, Pak. Selamat pagi, Pak.
3: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, upaya mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan imunisasi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan menemukan dan melaporkan kasus secara cepat. Bupati Nabire akan menertibkan ASN di Kabupaten Nabire agar tertib administrasi. Saya Hari Gunal mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan tetap semangat. Selamat berakhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, cuaca cerah ya. Sempat sejuk berangin ya subuh tadi. Beberapa warga mengharapkan cuacanya bisa hujan ya. Ada komunikasi obrolan sejumlah warga di grup-grup WA yang mengharapkan ada hujan beberapa hari ke depan. Mengingat ketersediaan air di rumah sudah semakin berkurang. Ya, pendengar, di layanan masyarakat berikut ini kami akan sampaikan sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Rudolf Surya Bonai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Papua Tengah, Badan POM hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan agar yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Sebelum membeli atau menggunakan produk, ingat selalu untuk lakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan mudah tergiur harga murah atau klaim yang berlebihan tanpa memastikan keamanan produknya. Mari, ketong jadi konsumen yang cerdas dan selalu memilih produk yang aman. Ingat selalu ceklik.
2: Halo Elektrizen, mace, pace, kakak ade dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali.

0: Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Pengumuman dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.
2: Ya, pendengar, sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan di layanan masyarakat pagi ini. Selanjutnya, pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semangat bekerja, yang berkarya di pagi hingga selesai nanti. Juga selamat berakhir pekan untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire. Bersama kami yang bertugas, saya Hari, Erika dan kawan-kawan di teknik ya, menemani Anda di opini publik sesi pertama hingga pukul 7. Nanti pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3. Setelah itu opini publik sesi kedua. Seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda melalui telepon yang ingin berbagi informasi atau menyampaikan beberapa hal ya. Melalui telepon 0984-22074 atau 0813-54-94419, 0813-54-94419. Kabar di buletin berita pagi ada informasi terkait Bupati Nabire Bapak Mesak Magai ya, yang akan menertibkan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nabire terkait tertib administrasi. Ya. Sudah ada yang bergabung? Baik. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, Kak Ari. Selamat ya. Pagi.
0: Selamat pagi. Putra Manau.
1: Dengan Putra Manau.
0: Ya, Putra Manau di bumi
1: Nabire Barat. Ya, ini mau.
0: Silakan.
1: Memang selalu lalu sudah berkali-kali saya sudah bilangkan, kian sekarang mau sampaikan lagi bahwa tiang listrik ini, tiang listrik pas ini jalur 4 ini jalur 4 ujung ya jalur 4 ya, blok B itu pas jalan masuk dari 4 sampai di ujung listrik sampai di rumah kami ini 200 meter. Kemudian dari ujung sampai ke jalur 3 kan 200 meter. Nah, ini sangat perlu bahwa pas sekitar itu kan banyak anak-anak. Jangan sampai mereka nanti ada beberapa anak-anak yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, maka itu mengkari tolong sampaikan kepada yang bersangkutan supaya harus tolong bantu kami, karena sebelum terjadi kecelakaan macam kebakaran yang apa kemudian ini tidak ada tiang sehingga ada beberapa rumah yang kita akan menyambung ini, termasuk rumah saya juga ini cari.
0: Betul. Iya.
1: Ini tolong sampaikan yang bersangkutannya. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Putra Manau. Selamat pagi. Iya, sudah berkali-kali betul Putra Manau di SP 2 Kalismen menyampaikan tentang tiang listrik yang belum ada, sementara dari rumah ke rumah jaringan listrik di jalur 4 blok B SP 2 Kalismen. Saya sudah mengundang Kepala PLN Nabire ya, tapi beliau mengatakan waktu itu sedang ada kegiatan, untuk sementara ini belum lagi ada informasi ya pendengar. Sebentar ya Putra Benau, coba saya tanya beliau lagi, mudah-mudahan bisa nanti saya informasikan pagi ini. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Ari.
0: Selamat pagi Pak Ade kah?
2: Ya, saya informasikan masalah pajak daerah budi bangunan pendapatan daerah Bung Ari.
0: PBB.
2: Iya. Yang 2 tahun yang lalu sudah bermasalah dengan Mbak siapa itu Dwi Masani mungkin. Itu tidak disampaikan apa gimana itu. Masa saya punya lokasi 2. Itu di saya tempat rumah itu kan ada rumahnya cuma sedikit, enggak berapa. Tapi yang saya punya lokasi jalur 2, itu enggak ada rumahnya, malah lebih mahal gitu. Itu bagaimana? Memastikan coba di Gak tahu yang berada di daerah itu,
0: Pak Ngari. Coba ulangi, Pak D.
2: Saya punya lokasi dua. Yang saya tempati itu kan harganya sedikit, anu pasirnya sedikit. Yang jalur dua rumahnya kosong, tidak ada lebih mahal dari saya tempatin gitu.
0: Itu ya, bagaimana, Pak? Yang lebih mahal itu tempatnya strategis ya, atau agak ke
2: dalam? Ya, lebih di dalam lagi, malah lebih dalam lagi jalur
0: lebih dua. Dalam.
2: Lebih dalam lagi, lebih mahal selisihnya itu 9.000 berapa gitu.
0: Oh gitu. Iya. Iya. Oke, Pak D.
2: Oke, Pak D. Terima kasih. Terima kasih.
0: Iya. Pak D. Tunggal di Legari. Iya. Tentang pajak bumi dan bangunan PBB ya. Yang lokasinya agak ke dalam dan belum ada rumahnya justru mahal. Ya, dua penelpon, Putra Menau dan Pak D. Tunggal. Ada lagi pendengar? Ya, tentang apa saja boleh ya, informasi-informasi yang sedang Anda alami beberapa waktu belakangan ini. Tapi mungkin ada yang ingin menanggapi tentang tertib administrasi ASN di Kabupaten Nabire yang akan di lakukan oleh Pak Bupati ya. Ya, menurut informasi ada sejumlah ASN yang sudah pensiun tapi masih terima gaji karena tidak mengurus pensiunnya. Kemudian yang kedua pendengar tentang pendidikan ya. Nanti pukul 8 saya akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire karena ini jadi sesuatu yang belakangan ini jadi viral begitu ya. Jadi perbincangan warga tentang biaya pendidikan ya, tidak diperkenankan pihak sekolah memungut biaya pendidikan di sekolah. Ya. Apakah ini untuk sekolah negeri atau yayasan begitu ya? Karena ada pendapat yang simpang siur, ada diskusi atau perdebatan antara warga di grup WA. Ya, nanti di pukul 8 dengan Ibu Dr. Anda Dina Pijer ya. Pukul 8:30-nya mungkin dengan Pak Sekda atau dengan Kepala PLN ya, mudah-mudahan beliau-beliau itu bersedia. Ya, ada lagi pendengar yang ingin memberikan masukan? Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, dua informasi tentang literasi, ya, mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan diperbanyak, sering membaca, ya, karena Indonesia salah satu negara yang masyarakatnya sangat minim punya referensi, ya, atau literasi dari berbagai sumber, jadi lebih mengetahui banyak hal begitu. Pendengar, kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire akan menertibkan dan memberhentikan status kepegawaian ratusan aparatur sipil negara ASN yang teridentifikasi bermasalah. Kebijakan tegas ini diumumkan Bupati Nabire Selasa 14 Juli kemarin sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dari total hampir 7.000 ASN, sekitar 600-an data pegawai ditemukan memiliki status yang tidak jelas atau bermasalah. Ya, Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai menjelaskan kejanggalan data itu mencakup pegawai yang sudah pensiun tapi masih terdaftar aktif atau keberadaan dan statusnya tidak jelas. Ya, ada lagi pendengar? Ya, mataharinya sudah mulai naik, ya. Beberapa hari terakhir saat siang cuaca begitu panas, banyak warga yang agak resah, ya, karena jarang hujan belakangan ini. Di beberapa daerah Merauke sana sudah kemarau, ya, pendengar. Kemudian beberapa kabupaten lain juga di Fak-Fak ada salah satu wilayah yang mulai ada titik api, bahkan sudah mulai terbakar, ya, lahan yang kering tersebut. Ya, di Kalimantan juga ada hotspot, ya, atau titik-titik api yang sudah mulai terbakar. Ini menandakan bahwa sangat panas, bahkan rumput saja bisa terbakar sendiri, ya pendengar. Hati-hati selalu mengamati lingkungan tempat tinggal Anda, ya, yang berdekatan dengan kebun, dengan lahan, ya, yang selesai panen, jangan dibakar sampahnya. Kalaupun dibakar, dijaga sampai padam, ya, jangan ditinggal. Khawatirnya tertiup angin, kemudian timbul api. Ya, nanti kita lanjutkan, ya pendengar, selepas Warta Berita Nasional Pro 3 pukul 7. Acara Opini Publik sesi kedua, sesaat lagi.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati, Mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape.
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Soehardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan Soehardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI TNI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada

0: penyidikan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Muardianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
2: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja, jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi beca motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan beca listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya, Rosihan Anwar.
4: Ini nunggu-nunggu ya. Makanya, ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
5: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan beca kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
4: Kalau saya siap.
6: Ya, cuma becak ya.
4: Ya. Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, ya, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
5: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
4: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat?
7: Nggak bisa
4: kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
5: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
4: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu.
6: Ya,
4: saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
5: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
3: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
8: Gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
9: Dapat apa ini?
8: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyang, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
10: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunung pegunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngerundul Widianto kepada wartawan mengatakan kira budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
0: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kira budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngerundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
10: Ia juga mengatakan kira budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Berendung yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah digirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
9: Gampang-gampang banget sih dapatnya, banyak banget.
11: Dapat apa ini?
9: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyang, dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Jessie, Mak? Banyak banget ya, Pak.
11: Seneng gak?
9: Seneng. Baru pertama kali first time, lumayan buat makan di posko.
10: Antusias masyarakat setempat dalam kira budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan merti desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
0: Gembira sekali dengan adanya kira budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Berendung. Jadi harapan kami ke depan Umbul Berendung menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
10: Pada gelaran kira budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
12: Harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Simpat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
13: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
12: Namun masih berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan memperkirakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
14: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya, orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
12: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
15: Pesawat OMC sudah bekerja, sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal hari ini, tahun 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
11: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
16: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
11: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sudah kita dengarkan berbagai informasi atau berita dari sejumlah daerah. Untuk Anda pendengar yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 7 lebih 28 menit. Selamat pagi ya. Selamat berakhir pekan. Ada sejumlah orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya. Ada yang juga hari ini ikut Car Free Day ya, di jalan Pepera ya. Yang sedang berolahraga, selamat menikmati olahraganya, baik yang Car Free Day atau mungkin olahraga sendiri ya, yang di beberapa ruas jalan. Jalan Merdeka pagi tadi juga ada beberapa warga. Ya, sore juga ada ya, di beberapa ruas jalan sejumlah warga yang antusias untuk olah fisik ya, seperti jogging atau lari. Kembali pendengar, kami ajak Anda di 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
0: Ya, itu tadi informasi tentang zebra cross ya, atau tempat penyeberangan. Mengingat pagi hari kecenderungan kendaraan yang beroperasi atau berlalu lalang ya begitu banyak, sehingga ketika kita ingin menyeberang ya, manfaatkan zebra cross atau tempat penyeberangan yang sudah disiapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan ya. Beberapa ruas jalan OYH dan sekitarnya, Jalan Yosudarso itu cukup padat. Pantai Nabire sampai Kota Lama sana, ya, Pasar Kalibobo itu depannya juga kendaraan yang melintas cukup padat. Pendengar, nanti di pukul 8 kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire untuk menanyakan ya informasi terkait surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.

0: Informasi kapal Pelni, pendengar yang ingin berangkat, pastikan jadwalnya tidak lupa ya. Karena hari ini Sabtu, ya hari Sabtu ini ada kapal ini, nanti malam, kapal Cermai ya. Nanti malam pukul 9, kapal Cermai dari Sorong. Ya, tujuan Pelabuhan Serui dan Jayapura. Pukul 9 malam, berangkatnya pukul 11 malam. Ya. Jadi Anda yang akan berangkat ke Serui atau ke Jayapura, menurut rencana kapal Cermai ya, akan menyinggahi Pelabuhan Samabusana Biri nanti malam pukul 9. Ya. Kapal Cermai akan kembali dari Jayapura dan Serui itu rencananya hari Selasa tanggal 21 Juli. Ya. Sekitar pukul 9 pagi. Kemudian berangkat ke Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priuk. Kembali lagi ke Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon dan seterusnya. Ya, untuk Cermai ya. Kalau untuk kapal Dobon Solo nanti hari Sabtu tanggal 25 Juli. Rencana tiba dari Manokwari di Pelabuhan Nabire pukul 9 malam. Ya. Kemudian berangkat ke Biak, Jayapura. Kemudian kembali ke Biak dan Nabire itu pukul 4 sore hari Selasa tanggal 28 Juli. Ya, dari Nabire dia ke Manokwari, Sorong, Bau-Bau dan seterusnya. Ya, jadi masih ada 2 kapal pendengar di beberapa pekan ke depan di bulan Juli ini. Ada informasi bahkan ada warga yang karena mendesak naik kapal itu ya, kapal penyeberangan atau feri, atau juga kapal perintis lainnya. Ya, pendengar belum ada, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Kita jeda lagi pendengar dengan selingan berikut ini.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini samanya di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Ya, pendengar, masih di opini publik sesi kedua ya. Nanti ada dua narasumber ya, pendengar, kita ajak ngobrol di Astacita. Acara Astacita pukul 8 atau beranda Astacita yang biasanya Nabire menyapa ya. Kalau akhir pekan nama acaranya Beranda Astacita. Ini penting karena menyangkut pendidikan juga lainnya ya. Tadi narasumbernya sudah menyampaikan informasi bersedia ya. Pukul 8 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Di pukul 8:30 pagi ini Pak Sekda nanti terkait administrasi ASN ya, atau penertiban administrasi ASN yang akan dilakukan oleh Pak Bupati mulai bulan depan ya. Menyangkut ini mungkin ada yang ingin menyampaikan saran atau pendapat, boleh ya. Nanti pertanyaannya saya sampaikan ke narasumber. Interaktif ya pendengar, Anda juga bisa bertanya langsung terkait hal-hal tersebut ya. Informasi tentang sekolah yang tidak memungut biaya lagi. Dan pendengar, ada informasi dari Kabupaten Dogiyai, ada laporan dugaan kasus campak di Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai. Ya, tim khusus Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah diterjunkan ya ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi sekaligus pendampingan teknis di lokasi. Langkah cepat ini dipimpin langsung Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kayame, atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus Chan. Ya. Saya juga sudah kirim WA ke pihak Dinas Kesehatan Papua Tengah melalui sekretarisnya ya, tetapi HP-nya tidak aktif. Ya. Ada pendengar 0984220704 atau 0813-5494-419. Ya, sejumlah ya, ini Dr. Nila di Dogiyai juga. Tadi saya WA, mudah-mudahan mau ya. Oh, beliau menyampaikan lagi praktek. Oh, iya. Pagi ini lagi praktek. Oke, kapan-kapan aja ya kita hubungi pihak terkait ya untuk menanyakan perihal dugaan adanya kasus campak di Kampung Modio. Ya, Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai. Belum ada pendengar? Ya, untuk para kurir ada yang sudah menawarkan jasa juga ya. Beberapa kurir sudah menyampaikan informasi sedang on. Ya, tandanya mereka siap melayani customer atau pelanggan yang ingin menggunakan jasa kurir. Juga pendengar, tadi kami memantau Jalan Merdeka dan sekitarnya, sejumlah pengemudi ojek ya, juga kendaraan-kendaraan umum lainnya sudah mulai banyak yang beroperasi. Ya, ada pedagang keliling juga ya. Ya, pagi-pagi memang seyogianya untuk semangat berkarya supaya mendapatkan hasil yang optimal ya. Yang berjualan di pasar juga mengharapkan hasil atau pendapatan yang banyak, yang jasa juga ya. Demikian harapannya sama. Sudah mulai memasuki tanggal tua. Ada yang mengatakan ini sudah mulai tanggal tua, pendapatannya kadang agak berkurang. Ya. Ditambah lagi cuaca menjadi tantangan di waktu siang. Oke, kita sudahi ya pendengar acara Opini Publik sesi kedua atau untuk hari ini. Kita nantikan acara berikutnya pukul 8.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ya, pendengar, ada lagu dari Bondan dan Fade to Black, Kita Selamanya. Mengantar kita pendengar pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya pendengar, kita akan ajak dua narasumber ya. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, nanti 8:30 Pak Sekda Nabire. Sudah tersambung melalui telepon dengan Ibu Dr. Anda Dina Pijer, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mas Hari.
0: Ya.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Ibu, saya dapat informasi dari surat pemberitahuan ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang menyebutkan agar pihak sekolah tidak memungut biaya kepada siswa, Bu. Ditujukan ya. Kepada kepala-kepala sekolah di sekolah-sekolah Provinsi Papua Tengah. Ibu bisa informasikan tentang ini, Bu?
1: Ya, terima kasih, Mas Ari. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, tentunya pertama-tama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada sekolah-sekolah untuk membantu anak-anak masalah biaya pendidikan dengan harapan agar sekolah-sekolah tidak ada lagi pungut-pungut biaya kepada anak-anak. Dengan kata lain, pemerintah berharap supaya sekolah bisa menggratiskan siswa di sekolah. Namun, pembiayaan bantuan pemerintah Provinsi Papua Tengah ini itu sudah dimulai sejak tahun kemarin, tahun lalu, tahun 2025, khusus untuk SMA dan SMK. Kemudian masuk di tahun 2026 juga bantuan itu bukan hanya SMA, SMK, tetapi juga sudah diberikan kepada sekolah SMP, sekolah menengah pertama, baik itu negeri maupun swasta. Nah, sekali lagi, dengan adanya bantuan dari provinsi ini, benar-benar bantuan ini sangat membantu bagi anak-anak kita yang khususnya yang ada di Kabupaten Nabire. Namun, ada beredar informasi bahwa masih ada sekolah yang memungut biaya dari orang tua, tetapi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire memastikan bahwa untuk sekolah negeri yang ada di Kabupaten Nabire, baik itu SMA, SMK, SMP, saya Kepala Dinas memastikan bahwa itu benar-benar sekolah gratis. Tidak ada lagi pungutan. Tetapi kalau ada informasi dari provinsi bahwa masih ada sekolah yang pungut biaya, kami sudah mengecek ke sekolah-sekolah, ternyata memang ada 1-2 sekolah yang memungut biaya, tetapi itu sekolah swasta, Bapak.
0: Yeah.
1: Jadi sekolah swasta, pemerintah tidak bisa intervensi kepada sekolah swasta karena mereka memungut biaya sesuai dengan kebutuhan yayasan. Nah, itu mungkin yang kita sampaikan ke yayasan. Satu contoh, Bapak ya, mungkin juga BOSDA itu menurut sekolah yayasan masih kecil ketimbang dengan uang sekolah mereka. Saya memberikan contoh, saya sudah menanyakan ke sekolah swasta, misalnya untuk SMA, uang sekolah yang dipungut selama ini misalnya 200 per bulan, berarti kali 1 tahun kan 2,4 juta. Itu tahun lalu. Nah, mendapat bantuan dari provinsi 1,5 berarti kan masih ada selisihnya kan 900. 900 itulah yang masih dibebankan kepada orang tua. Jadi ini kalau BOSDA menurut saya untuk sekolah swasta itu subsidi karena belum membiayai sepenuhnya. Itu.
0: Yeah.
1: Tetapi dan itu pun sampai sekarang. Nah, kalau kami di sekolah negeri misalnya tidak ada, memang sudah tidak ada lagi namanya uang sekolah. Tetapi ada dengan adanya BOS dari pusat. Tetapi ada kegiatan di sekolah yang harus dilakukan tetapi tidak boleh dibayar oleh dana BOS. Nah, kegiatan itulah yang diminta dibebankan kepada orang tua yang disebut dengan komite. Nah, misalnya komitenya untuk SMA 50 satu bulan. Tapi dengan ada satu bulan berarti satu tahun kan 600. Nah, dengan adanya BOSDA itu bisa menutupi uang komite itu sehingga benar-benar untuk sekolah negeri itu gratis Bapak. Tapi swasta itu yang menurut saya itu masih subsidi sehingga selisihnya itu yang mungkin dibebankan kepada orang tua. Itu untuk sementara penyampaian saya.
0: Baik. Ketika ada pungutan-pungutan yang tidak sah, tidak dibolehkan Ibu, selain uang komite yang diduga, saya pakai tanda kutip, diduga ya, dilakukan oleh pihak sekolah, kemungkinan pungutan seperti apa Bu?
1: Untuk negeri Bapak sekarang memang sudah gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Swasta yang kami monitoring kemarin dengan adanya informasi itu, ada sekolah swasta itu memang ditentukan oleh yayasan. Jadi misalnya di dalam BOSDA itu uang pembangunan misalnya pagar, karena ada sekolah itu menurut sekolah bahwa mereka betul-betul membutuhkan pagar. Nah itu kesepakatan dari yayasan bahwa dibebankan ke orang tua. Seperti itu Bapak. Tetapi untuk ada sekolah yang kita turun ke lapangan, kita menanyakan terkait itu pungutan liar, mereka menyampaikan bahwa mereka sudah pungut biaya itu Bapak sebelum turun BOSDA. Begitu. Jadi nanti ketika setelah BOSDA turun, maka mereka akan mengembalikan sebagian dari uang yang mereka pungut.
0: Baik. Kita ajak pendengar ya Ibu, 1-2 barangkali yang ingin memberikan saran, karena surat pemberitahuan ini tidak menyebutkan ya halaman depannya negeri atau swasta ini Ibu.
1: Iya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi Pak. Iya, silakan Bapak.
2: Ya, dan Pak Heri.
0: Iya.
2: Saya mau tanyakan khusus untuk suara swasta, tadi sudah penjelasan dari kepala dinas pendidikan Bapak Nabire. Salah satu SD murid baru kelas 1 dia harus membayar bangku meja 800 ribu per anak, terus uang seragam 900 ribu. Mohon penjelasan, terima kasih.
0: Iya Pak Heri, terima kasih kembali. Ibu Kepala Dinas, ini ada informasi dari Pak Heri kalau dipungut biaya untuk seragam itu apakah termasuk tidak sah atau bagaimana Bu?
3: Iya, terima kasih Bapak. Izin untuk penggunaan dana BOSDA dari provinsi itu memang sudah ada juknis.
1: Sudah ada juknisnya bahwa anggaran yang diberikan ini sekian itu diperuntukkan untuk ini, sudah ada juknisnya Bapak. Kalau di dalam juknis itu tidak ada untuk baju seragam, berarti sekolah memungut, bukan memungut, memberi memungut, tetapi menyampaikan ke orang tua bahwa seragam itu ditanggung sendiri. Itu yang berlaku memang di semua sekolah. Sekolah negeri, kami sudah tanya ke mereka karena ini kan anggaran ini dari provinsi langsung ke sekolah. Tetapi walaupun langsung dari provinsi ke sekolah, kita juga bertanya ke sekolah jangan sampai sekolah itu semena-mena menggunakan anggaran itu. Tetapi sekolah menyampaikan bahwa kita menggunakan anggaran itu berdasarkan juknis yang ada. Nah, kalau mereka itu membebani kepada orang tua terkait dengan seragam, berarti memang di dalam posda itu tidak ada untuk uang seragam, Bapak.
0: Iya. Kalau pungutan untuk seragam itu, apakah juga ada pilihan, Bu, ketika siswa punya seragam dari kakaknya begitu, bisa dipakai lagi, bagaimana, Bu?
1: Oh, bisa, Bapak, bisa. Itu hanya dibebankan kepada orang tua. Cuman untuk batik, Bapak, per sekolah itu kan supaya seragam.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin sekolah itu menyiapkan, lalu orang tua silakan beli yang merasa belum punya.
0: Yeah.
1: Tetapi yang sudah punya, iya, silakan mungkin ada dari kakaknya. Begitu.
0: Jadi tidak wajib harus membayar sekian rupiah itu, Bu, ya? Kalau sudah punya.
1: Tidak, Bapak. Ya, tidak, Bapak. Dia tidak membayar, tetapi dia membeli.
0: Iya.
1: Membeli seragam. Nah, supaya seragam pakainya, makanya mungkin lewat koperasi.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Ibu, apakah ini juga menjadi perhatian dan bahan diskusi nanti, Bu, yang benar-benar bisa dibantu orang tua yang dari kalangan keluarga bawah begitu, Bu, ya, yang ekonominya tidak atau belum sejahtera begitu. Apakah ini juga menjadi bahan diskusi ke depan, Bu, tentang seragam?
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, tetap yang namanya seperti itu, Bapak, tetap kita berharap kalau boleh itu ada juga bantuan buat sekolah-sekolah yang buat anak-anak yang tidak mampu. Ya. Namun memang kita perlu sampaikan bahwa posda dari provinsi itu tidak memilah-milah bahwa khusus untuk anak tidak mampu. Itu sebenarnya memang khusus untuk semua anak sekolah.
0: Yeah.
1: Seperti merata. Baik yang dianggap mampu atau tidak. Karena itu sebenarnya dana posda itu sebenarnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai oleh bos.
0: Yeah.
1: Dan dana bos pusat. Tetapi masih ada kegiatan yang belum bisa yang tidak bisa didanai oleh dana bos, maka muncullah bosda. Bosda ini yang membiayai kegiatan-kegiatan yang belum didanai oleh bos.
0: Yeah.
1: Dan itu ada juknisnya.
0: Baik. Ketika ada sekolah negeri yang membutuhkan anggaran tertentu untuk pembangunan fisik, Ibu, apakah bosda juga akan digunakan?
1: Tidak, Bapak. Itu yang saya menyampaikan bahwa di dalam BOSDA itu ada kan sudah ada juknisnya. Mungkin misalnya kegiatan-kegiatan fisik yang biayanya anggarannya kecil, misalnya pintu yang sedikit kuncinya sudah rusak, mungkin itu bisa

0: Ada juknisnya. Ya. Mereka tidak semena-mena juga menggunakan anggaran itu.
1: Baik. Ada lagi di belakang Pak Heri? 0984-22074 atau 0831-549-419. Ya. Anda dapat bertanya ya pagi hari ini dengan narasumber Ibu Dina Pijar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat hari, pagi. Silakan.
2: Pak Heri kembali lagi.
1: Oke, baik.
2: Masih ada satu, yaitu murid dibebankan bayar bangku dengan meja 800.000.
1: Iya.
2: Itu juga bagaimana?
1: Itu sekolah negeri apa yayasan, Pak?
2: Yayasan.
1: Oh, yayasan. Oke. Baik, Pak Heri. Ya, terima kasih. Ya, ini Ibu Dina, ada sekolah yayasan yang tadi saya sebutkan ketika ada membutuhkan sesuatu sehingga anggaran ini dibebankan ke siswa begitu, Bu, ya.
0: Iya.
1: Untuk sekolah yayasan, Bu, bagaimana?
0: Iya. Izin Bapak, jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa BOSDA dari Provinsi Papua Tengah itu memang sangat membantu sekolah. Namun untuk sekolah swasta tidak mesti itu sekolah gratis, tetapi itu disubsidi. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya satu sekolah untuk SMA ada yang memungut uang sekolah selama ini 200 ribu per bulan. Jadi satu tahun itu kan 2,4 jadi dibiayai oleh BOSDA 1 juta per tahun, berarti selebihnya itu masih 1,4 yang masih dibebankan ke orang tua. Berarti sekolah swasta itu belum gratis. Jadi bantuan dari provinsi itu dianggap subsidi, disubsidi. Tetapi kalau sekolah negeri betul-betul sudah sangat membantu, sehingga sekolah negeri itu sudah gratis.
1: Baik. Ibu, ketika ada fenomena seperti ini, apakah nanti ada kemungkinan anak-anak lebih cenderung memilih sekolah negeri?
0: Ya, itu tergantung dari orang tua dan anak-anak, Bapak. Anak itu orang tua memilih sekolah bukan hanya sekedar gratisnya, tetapi mungkin mereka menilai sekolah ini berkualitas. Sekolah ini maju. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari pandangan masyarakat, orang tua, walaupun mahal di situ tetapi bermutu. Begitu, Bapak. Ada juga yang masuk saja di sekolah negeri karena itu gratis, begitu.
1: Baik. Ada lagi pendengar di belakang Pak Heri, selamat pagi.
3: Shalom, pagi.
1: Pagi, Bapak. Silakan, Dai.
3: Ya, selamat pagi, Bu Kepala Dinas.
1: Ya,
3: Tuhan berkati. Di sini kami mau tanya, guru-guru ini termasuk pegawai negeri atau tidak? Karena kelihatannya pegawai negeri semua tuh libur pada hari Sabtu hari ini. Guru-guru ini, itu yang kami mau tanya, termasuk pegawai negeri atau tidak?
1: Oke, Bapak.
3: Iya.
1: Iya.
3: Mungkin itu saja.
1: Iya.
3: Makasih, Tuhan.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Dai. Ya, ada yang menelpon menanyakan ini, Ibu, guru yang PNS termasuk PNS atau tidak karena Sabtunya kerja, Bu?
4: Terima kasih, Bapak. Terima kasih,
0: Bapak, atas saran dan masukannya. Sebenarnya bukan hanya sekolah, bukan hanya swasta itu yang belajar 5 hari belajar. Di Jawa-Jawa juga itu sekolah negeri, semua sekolah negeri, hampir semua sekolah negeri itu belajar 5 hari saja. Hari Sabtu itu libur. Tetapi tidak berarti merugikan anak yang 1 hari itu. Tidak, artinya 1 hari yang hari Sabtu itu dia sebar ke hari Senin sampai Jumat. Jadi misalnya di hari Sabtu itu ada 8 jam. Nah sekarang 8 jam itu dia bagi-bagi ke hari Senin 2 jam, hari Selasa 2 jam, sehingga jam pulang mereka itu sampai sore. Seperti itu. Nah itu sudah dilakukan di Jawa. Tetapi untuk kita yang ada di kabupaten, itu kita belum berlaku.

0: bukan seperti itu. Tetapi hanya ada beberapa 1-2 sekolah yang melakukan seperti itu. Tetapi kami sudah tanya kenapa dilakukan seperti itu. Mereka menyatakan bahwa mereka sudah koordinasi dengan orang tua dan itu kesepakatan orang tua. Yeah. Apalagi mereka merasa bahwa sudah ada MBG. Jadi sudahlah, mereka makan di sekolah, lanjut ini belajar sampai sore supaya hari Sabtu itu mereka libur. Artinya mungkin hari Sabtu itu mereka gunakan untuk apa seperti itu, Bapak.
1: Iya. Jadi ada kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua ya, Bu?
0: Iya. Iya. Tetapi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan belum menginformasikan bahwa sekarang ini silakan belajar 5 hari belajar. Hari Sabtu libur, tidak belum kami sampaikan. Cuma memang ada 1-2 yang kami tidak tahu kalau itu mereka libur. Tetapi setelah kami turun, kenapa jadi begini, mereka menyatakan, kami sampaikan ke orang tua dan orang tua sepakat.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Pertimbangannya apa, Bu? Belum 5 hari belajar.
0: Bagaimana, Bapak?
1: Pertimbangan untuk tidak melaksanakan secara menyeluruh 5 hari belajar di sekolah, pertimbangannya apa, Bu?
0: Kalau kami di Kabupaten Nabire, kita belum melaksanakan secara menyeluruh, karena itu tergantung dari sekolah, dan itu pun sekolah yang melaksanakan 5 hari belajar, itu kita evaluasi. Itu pertimbangannya, bahwa anak belajar dari pagi sampai sore, itu memang sebenarnya dia punya itu daya berpikir itu, kalau orang sudah terlalu capek kan, bagaimanapun belajar sampai sore dari pagi itu bisa juga capek.
1: Kelelahan ya?
0: Iya, kelelahan. Seperti itu. Nah, makanya sekolah yang mencoba melakukan uji coba 5 hari belajar, ya kita hanya menyampaikan, coba ikuti evaluasi nanti satu semester, koordinasi ke orang tua, apakah itu bisa diteruskan atau tidak. Okay. Karena kita juga tidak ada larangan, karena 5 hari belajar, karena di sekolah di luar Papua juga itu sudah banyak yang belajar 5 hari belajar.
1: Yeah.
0: Nah, apalagi ini Bapak, dengan adanya informasi efisiensi anggaran, itu kan kantor-kantor diminta 4 hari kerja.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Di akhir, Bu, ada imbauan atau apa saran dari Ibu selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait yang telah kita bicarakan itu, Bu? Silakan.
0: Baik. Oke, sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah atas bantuan yang diberikan ke semua sekolah yang ada di Provinsi Papua Tengah termasuk di Kabupaten Nabire. Saya berharap kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari jaga kepercayaan ini, gunakan anggaran ini secara transparan, tepat sasaran, akuntabel. Dan mari kita menunjukkan bahwa rupiah-rupiah yang diberikan sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, secara khusus kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga ke depan pendidikan di Kabupaten Nabire semakin maju dan berkualitas.
1: Ya, baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk memberikan informasi kepada kita semua. Selamat pagi Ibu, salam sehat.
0: Selamat pagi. Amin. Salam sehat buat kita semua dan selamat berweekend.
1: Ya. Demikian pendengar bincang kami dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ibu Dr. Randa Dina Pijer. Ya. Nanti yang berikutnya adalah Pak Sekda Kabupaten Nabire. Ya. 8:30. Ada banyak telepon ya, nanti Anda kumpulkan saja langsung ke Pak Sekda ya. Karena mewakili pemerintah Kabupaten Nabire. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, satu lagu dari Iwan Fals dengan judul lagu Jendela Kelas 1. Dulu sekolah-sekolah itu jendelanya hanya pakai kawat, ya. Saya mengalami hal itu, ya. Jadi terasa sejuk, angin keluar masuk bebas, ya. Sekarang jendela sudah beton, ya. Dibatasi kaca, ya, dan ber-AC. Pendengar, ada banyak hal sebenarnya, ya. Pagi-pagi kita bisa ajak ngobrol sejumlah narasumber untuk memberikan informasi-informasi aktual, ya, terkait pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah yang tadi disampaikan Ibu Dina Pijer terkait ada dana BOSDA, ya, untuk membantu sekolah-sekolah dalam operasional. Jadi siswa sekolah negeri tidak lagi dipungut biaya. Dulu ada uang komite Rp50.000 per bulan, ya. Jadi kalau setahun bisa Rp600.000. Tapi sekarang sudah tidak ada. Yang swasta, karena dana BOSDA itu belum mencukupi, jadi kekurangannya dibebani kepada orang tua siswa. Sudah terhubung melalui telepon Pak Sekda Kabupaten Nabire, Bapak Julianus Pasang. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, salam sehat bagi seluruh pemeriksa RRI secara khusus karyawan-karyawan di RRI Kabupaten Nabire.
1: Ya. Terima kasih. Bapak, ada informasi Pak Bupati bulan depan akan melakukan penertiban administrasi ASN di Kabupaten Nabire. Ada yang diduga sudah pensiun tapi tidak masih berstatus ASN begitu, Pak. Bagaimana nanti, Pak, ke depan?
2: Baik, makasih. Jadi berkaitan dengan penertiban dan kedisiplinan ASN di Kabupaten Nabire, ya, sesuai dengan mulai dari edaran Pak Bupati menindaklanjuti adanya temuan BPK juga bahwa masih ada ASN yang sudah pensiun tetapi tidak mengurus pensiunnya, sehingga memang temuan itu akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan perintah Bapak Bupati Kabupaten Nabire. Berkaitan dengan itu, maka bukan bulan depan, dari 3 bulan yang lalu kita sudah laksanakan itu, memberhentikan gaji daripada ASN yang sudah pensiun baru tidak mengurus pensiunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga masih ada ASN yang sudah pindah, baik itu pindah di provinsi, pindah di Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Diyai, Paniai, Punca dan Punca Jaya, bahkan ada 2 orang di Mombrapa Tengah, maka kita semua sudah berhentikan gajinya. Nah, kalau yang bersangkutan sudah datang mengurus data kepegawaiannya untuk pindah di kabupaten maupun provinsi, setelah sudah clear surat pindahnya, maka akan kita bayarkan kekurangan gaji yang kita berhentikan. Tetapi kalau pegawai yang memang mangkir selama ini, ada yang bahkan ada yang di Jawa, ya, akan ada di provinsi lain, di kabupaten lain, kalau sudah bertahun-tahun meninggalkan tempat tugas, maka sesuai dengan aturan dari kepegawaian yang ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati Kabupaten Nabire, maka kita berhentikan. Dan kalau misalnya gaji itu sudah diterima semua, maka akan dikembalikan ke kas daerah. Untuk itu kepada seluruh pegawai ASN yang ada di Kabupaten Nabire, tapi bukan hanya di Kabupaten Nabire, ini berlaku seluruh Indonesia. Maka pegawai-pegawai yang tidak mengikuti aturan atau tata tertib berdasarkan dengan undang-undang kepegawaian, maka itu kita akan tidak tegas sesuai dengan perintah Bapak Bupati menindaklanjuti daripada temuan BPK. Maka kita laksanakan dalam tempo yang singkat-singkatnya sehingga data pegawai itu bisa real dan tidak ada lagi pegawai tidak masuk kantor. Kalau ada pegawai yang tidak masuk kantor sesuai dengan undang-undang kepegawaian bahwa kalau 10 hari berturut-turut tidak masuk, maka itu diusulkan untuk dikasih keluar dari pegawai negeri sipil atau P3K. Seluruh aset berlaku untuk penertiban daripada pegawai yang ada di Kabupaten Nabire. Mungkin itu yang sampaikan berkaitan dengan penertiban daripada pegawai ASN yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Dari 7.000 ASN atau pegawai ini ada 600-an, Pak.

0: maka data yang kita dapatkan bahwa ada pegawai yang pertama adalah yang sudah pensiun dan masih ada di daftar gaji, masih terima gaji, tetapi ada juga pegawai yang tidak tahu data kepegawaiannya, dia berada di mana, tetapi terdata sebagai pegawai negeri yang ada di Kabupaten Dabire, tapi kita sudah dapatkan, maka setelah kita realkan, maka itu beda 648. Jadi data yang kita realkan untuk secepatnya, data ini yang kita akan berhentikan gajinya di bulan depan. Jadi semua yang 648 orang itu kita akan berhentikan gajinya. Karena itu setelah kita periksa di data Mayasen dan kita sandingkan dengan data kependudukan, maka itu yang ditemukan berkali-kali kita sampaikan bahwa data kepegawaian itu tidak ada yang data yang tidak jelas. Yes. Sehingga sekali lagi data yang 648 orang ini, maka kita langsung bulan depan sudah tidak ada gajinya. Kita sudah berhentikan. Mungkin itu, Pak.
1: Iya. Apakah yang masih berstatus ASN ini, Pak, ketika pensiun, apakah mereka tidak memahami mengurus pensiunan, Pak, sehingga dia berlama-lama begitu, Pak?
0: Iya. Jadi memang ini faktanya bahwa sebenarnya mereka sudah tahu bahwa pensiun, tetapi tidak mau mengurus pensiunannya selama ini. Bahkan sebenarnya kalau dikatakan tidak paham, bahkan ada juga yang pejabat tapi tidak mau pensiun, tetapi begitu saya tahu, saya tetap, siapapun dia tetap kita berhentikan. Kalau tidak mau urus pensiunannya, maka itu berarti tidak terima pensiun, tidak terima gaji ASN yang seperti biasa. Itu bukan tanggung jawab kita, itu adalah tanggung jawab pribadi. Karena kita sudah sampaikan di setiap dinas, badan, distrik, lurah, bahwa setelah dilihat bahwa yang mau pensiun ini sekian orang, karena harusnya mengurus pensiun itu satu tahun sebelum pensiun itu kan sudah harus diurus. Jadi bukan pensiun besok baru diurus, itu tidak. Setahun sebelum pensiun sudah harus diurus SK pensiunnya. Sehingga gaji pensiunan itu bisa jalan. Jadi kalau tadi Bapak katakan, apakah tidak tahu? Sebenarnya tahu, tetapi tidak mau pensiun. Akhirnya dikejar-dikejar, ya alasan banyak, tidak punya ini, tidak punya itu, padahal itu tidak masuk akal. Sehingga, ya apa boleh buat? Sesuai dengan petunjuk BPK, ya temuan BPK, maka kita harus berhentikan. Tidak ada alasan lagi. Sesuai dengan perintah BPK, perintah undang-undang, tetapi juga perintah Bapak Bupati Kabupaten Dabire.
1: Ya.
0: Mungkin itu, Pak.
1: Baik, Pak. Dari 648 ASN yang akan ditertibkan gajinya bulan depan ini, otomatis akan mengurangi belanja pegawai, Pak, ya?
0: Iya. Jadi bisa dibayangkan itu, Pak. Kalau misalnya kita rata-ratakan saja, misalnya 5 juta atau 6 juta dengan TPP, kali 6.408 orang, 648 orang, itu bisa dihitung. Coba besar seperti apa itu. Sehingga memang betul-betul kita minta agar seluruh ASN yang memang pensiun supaya minggu depan sudah

0: harus tuntas. Kalau tidak diurus, maka itu semua kita stopkan gajinya. Tidak ada alasan. Di
1: Baik.
0: kita selaku pegawai itu ada aturan. Diatur dalam undang-undang, bukan pegawai semaunya, tidak. Tetapi pegawai itu punya aturan yang baku. Sudah tersirat di situ. Kalau fungsional itu kan pensiun 60 tahun. Kalau struktural, selain eselon 2, maka itu pensiun 58. Kalau eselon 2, maka itu pensiun 60. Begitu kita tiba masa pensiunnya kita, tidak ada penambahan-penambahan. Karena itu diatur dalam undang-undang. Kalau misalnya ada penambahan, berarti itu kan berhadapan dengan hukum. Saya ya mohon kepada seluruh ASN agar betul-betul melaksanakan tugas dan juga betul-betul mengikuti aturan kepegawaian. Dan saya garis bawahi, dalam waktu dekat juga kami akan evaluasi pegawai mulai dari kota tetapi secara khusus yang ada di daerah 3T, terutama untuk guru dan pegawai kesehatan yang ada di pustu, yang ada di puskesmas. Nah, ini yang kita dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan evaluasi yang ada di distrik. Nah, sekarang juga pegawai distrik kita kasih tanggung jawab bahwa kepala distrik membawahi satu distrik. Artinya apa? Kepala distrik itu selalu monitoring dan selalu mengunjungi sekolah maupun puskesmas, pustu, lurah, kampung. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kepala distrik. Dan saya sudah sampaikan dan sudah jalan beberapa bulan yang lalu bahwa pegawai distrik itu setiap apel pagi dan apel sore laporan lewat WA masuk di saya, dan saya akan kontrol terus menerus sampai dengan pelaksanaan tugas. Jadi tidak benar kalau ada kepala distrik, ada pegawai distrik yang tidak melaksanakan tugas. Kalau kita dapatkan tidak melaksanakan tugas, maka yang pertama kita putuskan gaji sesuai dengan aturan bahwa 10 hari tidak masuk, maka itu berarti itu proses pemecatan. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan karena kita diangkat oleh negara, diangkat oleh pemerintah menjadi PNS, menjadi ASN, tidak ada tugas lain, adalah tugas untuk melayani masyarakat.
1: Yeah.
0: Kalau di distrik, di kampung, ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan, termasuk juga di kota, termasuk dinas-dinas, termasuk badan, akan kita evaluasi semua. Di sesuai dengan perintah Pak Bupati, maka segera kita tertibkan seluruh pegawai. Kalau ada pegawai tidak boleh ditertibkan, terpaksa proses pemecatan. Makasih. Yeah.
1: Baik Pak, kita undang ini pendengar yang ingin tanya atau masukan ya, menyampaikan saran, boleh 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Apakah juga ada ini Pak, pelayanan kotak suara begitu Pak, untuk warga yang ingin menyampaikan aduan ke Pak Bupati atau Pak Sekda?
0: Baik, makasih. Jadi di distrik itu sudah ada WA grup. Itulah tempatnya untuk menyampaikan pelaksanaan. Nah, kalau misalnya di masyarakat ada yang kepala distrik, sekolah maupun puskesmas, pustu tidak melaksanakan dengan tugas dengan penuh sukacita, maka itu ada WA pengaduan. Jadi lewat WA saya, yeah, saya sudah sampaikan agar masyarakat menyampaikan yang sebenar-benarnya, tetapi tidak juga kadang juga ada kepentingan-kepentingan sehingga menyampaikan, padahal setelah saya cross-check, karena ini sudah berkali-kali juga, memang ada betul, tetapi ada juga tidak betul. Maka saya harap kepada seluruh masyarakat, menyampaikan itu kepentingan umum, jangan kepentingan-kepentingan, misalnya kepentingan organisasi lain, jangan, ya. Karena kita ini mau bagaimana masyarakat ke depan akan lebih sejahtera, lebih baik, tetapi juga anak-anak, misalnya anak sekolah, ya, fokus untuk bagaimana sumber daya manusia belajar betul, tetapi juga di puskesmas bagaimana masyarakat itu bisa sehat betul.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tetapi di bawah pelayanan kepala distrik dan ASN yang ada di distrik.
1: Baik.
0: Untuk itu kepala distrik sebagai bupati kecil yang ada di distrik-distrik untuk melaksanakan pelayanan. Tetapi kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan baik itu, Pak Bupati sudah sampaikan dan sudah ada akan direncanakan dievaluasi kepala distrik bagi kepala distrik yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.
1: Ya. Sudah itu. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak.
1: Ya, selamat pagi Pak Kris, silakan.
2: Dengan Kris.
1: Iya.
2: Di Topo.
1: Baik.
2: Ya, menyangkut kegiatan penertiban pegawai di Kabupaten Nabire itu sangat baik sekali, karena saya sendiri lihat pegawai yang ada di Kabupaten Nabire sembarang tidak kerja berdasarkan aturan, itu sangat baik. Hanya hal yang saya mau sampaikan di sini, contohnya seperti penempatan kepala sekolah SMP SD itu, saya lihat yang naik jadi kepala sekolah itu pangkatnya kecil, pimpin guru-guru senior yang sudah pangkat 3-4, golongan 3-4 itu maksudnya.
1: Yeah.
2: Hal ini juga kan perlu ditertibkan, karena ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Pemda. Mengangkat pegawai menjadi, mengangkat seseorang menjadi kepala sekolah atau kepala apa saja harus dilihat dari kepangkatannya, sehingga sesuai dengan aturan pemerintah. Ini yang saya lihat itu, golongan 2 pimpin golongan 4, golongan 3, ini apakah tidak terbalik?
1: Yeah.
2: Jadi harap bupati, kepala dinas, dan lain sebagainya yang punya wewenang untuk mengatur kepegawaian ini, melihat hal ini supaya tidak sembarang menempatkan golongan-golongan kecil hanya karena masalah politik untuk mengatur golongan-golongan besar. Kita manusia kalau berjalan, kakinya ke bawah, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Bukan terbalik. Kepala ke bawah.
1: Yeah. Terputus Pak Kris. Nanti disambung kalau masih ada waktu ya. Saya tanyakan langsung saja ke Pak Sekda. Dari Pak Kris di Topo, Pak Sekda.
0: Siap. Minta tolong, ya, karena saya di mobil, jadi tidak yang disampaikan itu apa. Minta tolong.
1: Okay. Pak Kris di Topo mengapresiasi dan mendukung langkah Bupati untuk penertiban ASN begitu Pak, administrasi. Apakah ini juga menyeluruh total begitu Pak, untuk jabatan-jabatan tertentu Pak, misalnya kepala sekolah ya sesuai kepangkatannya dan lain-lain seperti itu Pak.
0: Oke, baik, makasih Pak Kris, selamat pagi menjelang siang, terima kasih masukannya. Jadi sekarang ini ya ada aturan yang mengangkat pejabat, baik itu pejabat selaku pejabat fungsional maupun pejabat struktural. Jadi sekarang ini pejabat itu kalau misalnya mau diberikan tugas selaku misalnya kepala sekolah, maka itu diusul dulu ke BKN pusat, tidak sama dulu. Kalau dulu itu ya hari ini di mau dikasih jabatan hari ini juga langsung dilantik, tapi sekarang tidak bisa. Karena sekarang ini untuk pejabat maka kita usul ke BKN lewat ada namanya IMUT dalam sistem. Nah di dalam sistem, di dalam IMUT itu ada atur, ada syarat-syarat. Misalnya kalau syaratnya menjadi kepala sekolah misalnya harus 3D, maka itu persyaratan pertama misalnya dia berarti harus golongannya harus 3D. Lalu persyaratan lainnya itu misalnya rekan jejak pada saat jadi dia jadi guru itu misalnya aktif melaksanakan tugas, apakah dia aktif atau tidak selama ini, maka ini yang harus betul-betul sesuai dengan aturan. Misalnya pegawai struktural, katakan misalnya eselon 4, kalau dia eselon 4 ya tentunya dilihat sudah berapa tahun dia jadi pegawai, itu ada syarat. Kemudian dia golongan berapa, sehingga bisa diangkat selaku misalnya kepala seksi atau kasubag. Itu paling tidak itu adalah misalnya 3C, ya 3C di bawah satu tingkat masih bisa. Tetapi kalau misalnya kita angkat kepala bidang lagi, persyaratannya misalnya golongannya harus 3D, ya di harus 3D, tetapi harus pernah menduduki golongan misalnya eselon 4. Kalau dia menduduki eselon 4 tetapi baru 2 tahun, maka itu tidak ditolak sistem. Ini sistem, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Nanti bisa disetujui persyaratan yang itu kalau misalnya dia sudah melaksanakan tugas selaku kepala seksi atau kasubag 3 tahun. Dan persyaratan, banyak persyaratannya di dalam. Jadi terima kasih masukannya Pak Kris, tetapi ya memang sekarang tidak bisa semerta-merta diberikan jabatan, baik itu jabatan kepala sekolah kah, kepala puskesmas kah, atau jabatan lain-lain yang ada di dinas atau badan. Terima kasih banyak masukan-masukannya, tetapi ya itulah aturan-aturan juga yang sudah berubah, tidak sama dengan dulu. Kalau dulu memang betul Pak Kris bahwa ya ada, bahkan ada yang golongan 2 diangkat kepala sekolah. Saya juga sebenarnya itu sangat-sangat tidak setuju itu, karena kepala sekolah itu paling tidak pengalamannya sejauh mana ya rekan jejaknya itu, dia menjadi guru bagaimana rekan jejaknya itu, pelayanannya. Ya, karena ya kadang ada juga orang misalnya dia sudah golongan 4 tetapi naik golongan itu kan ada yang golongan 4 tapi tidak pernah datang di sekolah. Ya, nah itu salah penilaian dari dulu. Sehingga kita juga misalnya golongan 4, misalnya satu sekolah hanya dia golongan 4 di situ, tetapi ya rekan jejak untuk melaksanakan tugas itu tidak pernah hadir di sekolah. Itu juga biar golongan 4 tidak bisa, karena bukan golongannya, tetapi bagaimana pengabdiannya, bagaimana pelayanannya terhadap guru, terhadap siswa, terhadap masyarakat. Nah ini yang betul-betul sama dengan misalnya kalau ada kita misalnya ada dokter, ya misalnya ada dokter tetapi bukan dokternya melaksanakan tugas, walaupun misalnya dokter tapi tidak pernah melaksanakan tugas dengan baik, ya itu sama saja. Tetapi memang persyaratan golongan itu wajib, karena itu adalah untuk menentukan seorang pejabat juga. Ya. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Waktunya sudah hampir habis, Pak Sekda. Di ya. Akhir perbincangan kita ada yang ingin disampaikan berupa himbauan atau apa, Pak? Silakan.
0: Terima kasih. Jadi, himbauan yang harus saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ASN, yang pertama, saya harap kepada kita semua selaku ASN, supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi bahwa kalau kita selaku ASN, tetapi kita namanya saja ASN, tetapi kita parkir di mana-mana, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, saya harap kepada pegawai yang sudah pensiun, yang belum mengurus pensiunannya, maka segera melaksanakan tugas untuk mengurus pensiunan yang Bapak Ibu sudah habis maupun yang baru mau pensiun. Tolong segera dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, maka secara otomatis gaji kami akan putus. Yang terakhir, saya harap juga kepada seluruh masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ada di daerah 3T, bahwa tolong disampaikan kalau ada guru, ada pegawai puskesmas, pustu, pegawai distrik, maupun kampung yang sekretaris dari pegawai negeri, maka tolong dilaporkan ke Bapak Bupati atau ke saya. Kita akan ambil tindakan yang tegas. Tidak ada lagi kebijakan-kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di kampung seluruh masyarakat, tetapi juga ada di pinggiran, ada di kota, mohon agar kita sama-sama bahu-membahu untuk pepertifan pegawai melayani masyarakat, karena kami diangkat pegawai itu satu tujuan saja adalah bagaimana kita ini betul-betul mengabdikan diri untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih Bapak sudah bersama kita pagi hari ini dengan berbagai himbauan atau informasi yang disampaikan. Selamat pagi, selamat akhir pekan.
0: Selamat pagi, salam sehat. Ya. Sukses selalu RRI. Selalu ya. Memberikan yang terbaik.
1: Baik. Tuhan berkati, Pak.
0: Amin.
1: Ya, pendengar, bincang saya dengan Pak Sekda Kabupaten Nabire, Bapak Yulianus Pasang, yang sementara dalam perjalanan, tapi bisa kita ajak ngobrol ya. Mungkin di kesempatan lain ada hal-hal yang ini ingin Anda sampaikan, saya juga bisa hubungi beliau melalui telepon dan menanyakan hal tersebut. Ya, memang pendengar ada informasi belakangan ini Menpan RB ya, juga BKN semakin ketat ya. Setiap pegawai atau ASN harus bertanggung jawab karena digaji oleh negara dari uang rakyat ya. Jadi harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya karena dibayar oleh negara. Pro 1 RRI Nabire, pendengar, akan bergabung dengan Pro 3. Kita dengarkan berbagai informasi disampaikan rekan-rekan kami di Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur.